Mata ini enggan terpejam, tak ingin hati menutup malam.

Mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti kamu, tidur lelap bagaikan bayi.

itu tiba di akhir nanti, takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
3: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jek, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
4: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan.
5: Insan Mesra prestasi membanggakan kembali diraih dunia pendidikan Kota Parepare. Dua siswa SD Hafiz Al Kurba Parepare dipercaya mewakili Indonesia pada ajang Aloha International Competition 2026 yang berlangsung di Republik Panama, Amerika Serikat. Kompetisi bergensi tingkat internasional tersebut mempertemukan peserta dari berbagai negara untuk kompetisi dalam bidang aritmetika mental. Keikutsertaan dua pelajar asal Parepare itu disampaikan manajer Aloha Authorization Center Parepare Sandra Dewi saat melakukan audiens dengan Wali Kota Parepare Tasmin Hamid Jumat 17 Juli 2026. Sandra Dewi mengungkapkan dua peserta yang akan membawa nama Indonesia adalah Ahmad Faik Budi Akbar, siswa kelas 6 SD Hafiz Al Kurba Parepare, dan Ahmad Faki Mulia Akbar, siswa kelas 3 SD Hafiz Al Kurba Parepare. Keduanya dijadwalkan bertolak dari Indonesia menuju Panama 18 Juli 2026 dan akan kembali ke tanah air pada 1 Agustus 2026 setelah mengikuti seluruh rangkaian Aloha International Competition 2026 bersama peserta dari berbagai negara. Dalam kesempatan itu, Sandra juga memohon doa restu dan dukungan dari pemerintah Kota Parepare agar kedua peserta diberikan kesehatan, kelancaran, serta mampu menampilkan kemampuan terbaik sehingga dapat mengharumkan nama Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, ia berharap Wali Kota Parepare berkenan memberikan video ucapan selamat, semangat, dan doa sebagai bentuk dukungan moral bagi kedua siswa sebelum berangkat mereka ke Panama. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih kedua pelajar tersebut. Menurut Tasmin, keikutsertaan dua siswa SD Hafiz Al Kurba di ajang internasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan Kota Parepare sekaligus membuktikan bahwa generasi muda daerah memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Tasmin menegaskan, pemerintah Kota Parepare berkomitmen terus membangun sinergi dengan lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendukung lahirnya generasi muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Parepare Sulawesi Selatan dan Indonesia di kancah internasional. Insan Mesra jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Parepare menghadiri upacara peringatan Hari Kesetaraan Nasional pada Senin 20 Juli 2026. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Bina Lipu Kota Parepare ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto yang hadir mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid. Kegiatan ini diikuti Sekretaris Daerah Amaru Agung Hamka dan Kepala Bapeda Sulkarnain Nasrun beserta jajarannya serta seluruh pejabat dan ASN di lingkup pemerintah Kota Parepare. Selain diperingati sebagai momentum penegakan disiplin dan kesadaran ASN, upacara HKN kali ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi ASN yang meraih kenaikan pangkat, masuki masa purna bakti hingga ASN dengan kinerja terbaik. Insan Mesra Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Parepare terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan pelayanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM baik untuk pembuatan baru maupun perpanjangan pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pelayanan SIM Polres 2 tepatnya di penempatan Jalan Sultan Hasanuddin, Jalangan Diisa, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Dalam kegiatan ini petugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan atau perpanjangan SIM, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta memberikan sosialisasi mekanisme penerbitan SIM agar pemohon lebih memahami prosedur pendaftaran. Kasalantas Polres Parepare AKP Rusdi Yunus SH MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Satlantas dalam memberikan pelayanan prima yang cepat, transparan, dan profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelaksanaan kegiatan berlangsung hingga pukul 15 dengan situasi aman, tertib, dan kondusif. Satlantas Polres Parepare juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memperlancar proses pelayanan serta mempermudah masyarakat dalam mengurus SIM. Insan Mesra di Pengamanan Objek Vital Polda Sulawesi Selatan melaksanakan asistensi di kawasan Pelabuhan Nusantara, tepatnya Jalan Andi Cami, Kelurahan Malusa Tasik, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Rabu 22 Juli 2026. Di pengamanan objek vital tersebut dipimpin langsung AKBP Suryanto didampingi Ibtu Marwah Ebda Samsu Alam dan Brigpol Dewi. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kasat Samapta Polres Parepare AKP Muhammad Habir, Kanit Samapta Polres Kawasan Pelabuhan Nusantara Ibda Arjuna, Kanit Pengamanan Objek Vital Polres Parepare Ebda Eki Enok, dan karyawan PT Pelindo yakni Effendi Muhammad Yasin serta Burhan. Kasat Samapta Polres Parepare AKP Muhammad Habib mengucapkan selamat datang di Kota Parepare. Kegiatan asistensi di pengamanan objek vital Polda Sulawesi Selatan ini di pelabuhan meliputi audit sistem manajemen pengamanan, penilaian risiko, dan pengawasan operasional. AKP Suryanto mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan fasilitas pelabuhan sebagai objek vital nasional memenuhi standar pengamanan yang berlaku. Kasat Samapta Polres Parepare mengungkapkan bahwa X-ray mendeteksi pengungkapan sabu seberat 44 kg beberapa bulan yang lalu. Setelah melakukan eksistensi, kemudian tim tersebut melanjutkan perjalanan ke Belawa, Kabupaten Wajo. Insan Mesra Kapolres Parepare AKBP Indrawaspada Yudatur ambil bagian dalam kegiatan penanaman bibit cabai di Kelurahan Lumpui, Kota Parepare, Selasa 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dalam rangka memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Parepare. Dalam kegiatan itu hadir pula Wali Kota Parepare Tasmin Hamid bersama jajaran pemerintah Kota Parepare, unsur Porkopinda, serta personil TNI Polri yang menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program pembangunan kesehatan masyarakat. Kapolres Parepare AKBP Indrawaspada Yuda menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Mantan Kasat Narkoba Polres Sidrap tersebut menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah khususnya dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai wujud sinergi antar lembaga. Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan bahwa pemerintah Kota Parepare akan terus memperkuat program pencegahan stunting. Menurutnya, anak-anak yang sehat saat ini merupakan pondasi utama dalam mewujudkan Parepare yang lebih maju di masa depan. Tasmin mengatakan, pembangunan manusia akan selalu menjadi prioritas utama dalam mendukung visi Parepare terbaik sejahtera dan maju, sebab kualitas generasi yang dipersiapkan sejak dini menjadi faktor penentu kemajuan suatu daerah. Kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare, jajaran pejabat pemerintah Kota Parepare, serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah atau Porkopinda. Selain meninjau pelaksanaan program pencegahan stunting di Puskesmas Lumpue, Fatmawati Rusdi juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Insan Mesra Kepolisian Resort Parepare melaksanakan upacara pelantikan pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Narkotika Ibtu Jupri Sarjana Hukum Jumat 24 Juli 2026. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di halaman Mapores Parepare, tepatnya Jalan 5 Patola, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dipimpin langsung Kapolres Parepare AKBP Indrawaspada Yuda SIKMH. Dalam sambutannya, Indrawaspada Yuda mengatakan serah terima jabatan di lingkup Polri merupakan suatu penyegaran bagi pelaksanaan tugas pembinaan maupun operasional serta sebagai indikator bagi kesiapan SDM dalam menjaga dan memelihara sinergi yang ada di lingkup Polri. Lebih lanjut, Kapolres berharap Satuan Reserse Narkotika dapat memberikan warna dalam memberantas dan mencegah menanggulangi peredaran narkoba dan obat keras lainnya yang beredar di wilayah Kota Parepare.
4: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara.
2: Mesranya musik-musiknya, mesra juga informasinya 102.
6: And now,
7: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
6: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
8: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
9: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
1: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
9: Ikan apa mau nak makan?
1: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
9: Betul sih Jekna teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan Ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
10: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada kendala teknis sedikit. Semoga dilancarkan kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Raya dan insan mesra yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Masjid Raya dan insan mesra yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Jadi selain kita mendengarkan ceramah Islam atau nasihat Islam dari Bapak Ustadz Dr. Hayadi, kita juga akan mendengarkan penyampaian atau informasi yang akan disampaikan oleh Pak Dewan kita dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, ada Pak Sape di sini. Jadi jamaah silahkan nanti bertanya apapun yang kita sampaikan, keluh kesah sebagai masyarakat Parepare, baik terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau datang di sini membersamai kita untuk mendengarkan langsung aspirasi dari jamaah sekalian masyarakat Kota Parepare. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita dengarkan dulu ceramah dari Bapak Ustadz Dr. Hayadi. Silahkan Pak Ustadz.
5: Baik Bapak Ibu hadirin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngopi berjamaah insan mesra di mana saja berada, wabil khusus kepada anggota DPRD Kota Parepare Bapak Sape si anak nelayan yang menjadi anggota dewan. Alhamdulillah beliau cukup vokal dan sangat dikenal di kalangan masyarakat Parepare. Bapak Ibu hadirin, insyaallah pada kesempatan ini tidak banyak yang saya bahas, hanya tiga saja, dua atau tiga atau empat. Itu bahasa Jawanya itu Ji Samsu. Ji Samsu. Ji itu dua, Sam itu tiga, Su itu adalah empat. Jadi ini bukan rokok. Kalau Ji Samsu itu maknanya dua, tiga, empat. Dua subuh, tiga maghrib, empat asar, suhur dengan isya. Maknanya apa hadirin? Ya kalau mau selamat dunia akhirat, pelihara ini. Karena sesungguhnya 2, 3, 4 inilah adalah kuncinya surga Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mithahul jannah. Surga itu kuncinya adalah salat. Salat itu kuncinya adalah surga. Itu sudah dikasih kuncinya surga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi. Makanya manfaatkan itu, pakai kunci untuk masuk dalam surganya Allah. Yang justru bikin heran, neraka tidak ada kuncinya, kenapa bisa masuk? Makanya kalau mau selamat dunia akhirat, ya pelihara ini baik. Kemudian yang kedua, maknanya apa? 2, 3, 4, 2 tambah 3, 5. Apa artinya? 5 rukun Islam. Muda dulu adalah syahadat, baru sholat, baru puasa, baru zakat, baru haji. Haji itu urutan kelima, Bapak Ibu. Apa maknanya urutan kelima? Ya, sempurnakan dulu syahadatmu, sempurnakan sholatmu, sempurnakan puasamu, sempurnakan zakatmu, baru Allah panggil kita melaksanakan ibadah haji. Sebab banyak orang kadang-kadang ya haji dulu, nanti pulang baru belajar sholat. Nanti pulang baru belajar syahadat. Makanya itu berada pada urutan kelima. Sekarang, 2 tambah 4 adalah 6. Apa maknanya? 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab-kitab, dan termasuk kepada yang namanya hari

0: akhir atau qada dan qadar. Jadi adalah Bapak Ibu, kalau kita bisa mempedomani ini, insya Allah kehidupan kita akan tenteram, bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah makna Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Selalu kita minta ini. Makanya orang yang tidak berhasil di 2, 3, 4, maka tak akan mungkin lolos dari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bagus 2, 3, 4-nya, maka insyaallah dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jangan melihat kebahagiaan dengan harta. Yang dilihat adalah bagaimana kedekatannya dia kepada Allah. Artinya, jangan sombong ketika Anda berada di atas daun, dan ingatlah, dia akan gugur saat dia kena yang namanya kemarau atau musim gugur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya, mari kita simak dengan seksama informasi terkait seperti apa tupoksi dari Komisi 2 DPRD Kota Parepare yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan Pasate, sosok Dewan yang begitu vokal menyampaikan keluh kesah atau menyampaikan aspirasi membela terkait kepentingan masyarakat. Silahkan Pak Dewan, waktu dan tempat dipersilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dapat nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengarkan penyampaian baik dari segi agama maupun informasi dari DPRD itu sendiri. Salam serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, kerabat, sahabat, nananda tulannya, tentunya Nabi akhir zaman yang senantiasa kita rindukan syafaatnya agar kelak kita bertemu di akhir yaumul nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah saya mengembang amanah sebagai wakil rakyat. Mohon maaf pastas, saya tidak terbiasa memang menyampaikan bahwa anggota DPRD, tapi saya selalu menyampaikan itu, kami adalah wakil rakyat. Wakil rakyat ini tentunya adalah penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Diamanahkan sebagai wakil rakyat di Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi sosial, pendidikan. Jadi mitra kerjanya itu ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan beberapa puskesmas, dinas sosial, kemudian tenaga kerja, kemudian pemuda dan olahraga, kemudian BKKBN, dan Kisra. Jadi, alhamdulillah kebetulan dinas pendidikan ini di masa pemerintahan Bapak Haji Tasmin Hamid, tahun lalu kita sudah menjalankan yang namanya seragam gratis untuk SD dan SMP. Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ada untuk TK dan PAUD, SD dan SMP. Sementara di bagian Kisra itu ada seragam SMA gratis. Tetapi untuk seragam SMA gratis ini tentunya karena adalah kewenangan pemerintah provinsi, sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi ada tupoksi sekolah TK, SD, SMP itu kewenangan pemerintah daerah, kemudian untuk SMA adalah kewenangan pemerintah provinsi. Pertanyaannya, bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Itu bukan kewenangannya. Jawabannya boleh. Boleh, ada regulasi yang mengatur. Apakah berbentuk dana hibah, apakah berbentuk bantuan sosial, yang pastinya pemerintah daerah dengan anggota DPRD Kota Parepare menyepakati anggaran untuk seragam SMA itu ada dengan regulasi yang ada, tata cara pembagiannya itu berdasarkan data DTSN tingkatan desil 1 sampai 4. Jadi bantuannya khusus untuk orang yang kurang mampu. Jadi kalau kita bertanya-tanya bahwa apakah semuanya dapat untuk SMA, maka jawabannya tidak. Karena bantuannya untuk seragam SMA itu khusus untuk yang berdesil 1 sampai 4. Kalau untuk SMP dan SD, semua siswa baru, mau mampu atau tidak mampu, semua dapat. Semua dapat dari pemerintah daerah. Begitu pula dengan TK PAUD, semua dapat. Terkecuali untuk siswa di sekolah swasta, itu kita tunggu. Kalau nanti ada sisa pembagian untuk sekolah negeri yang ada di daerah kita, ada sisanya, baru itu dibagikan khusus untuk swasta dan sekolah yang dibawahi Kementerian Agama. Jadi seperti itu terkait dengan pembagian seragam gratis yang ada di kota kita. Dan alhamdulillah tadi pagi sudah dimulai pembagian di tiap-tiap sekolah. Jadi penyedia barang tadi didampingi oleh Dinas Pendidikan sudah melaksanakan tugasnya melakukan pembagian seragam ke sekolah-sekolah negeri yang ada di kota kita. Nah, namun pada intinya jika pakaian nantinya ini, karena kami sudah diperlihatkan sampel, sampel contoh baju, tas, serta sepatu, alhamdulillah untuk tahun ini saya rasa sudah sesuai dengan spek yang kita inginkan. Mungkin kalau tahun 2025 yang lalu mungkin banyak keluhan, tapi kami pastikan untuk tahun 2026 mulai dari sepatu, tas, pakaian seragam itu sudah sesuai dengan spek yang sesuai dengan contoh yang kami lihat. Nah, namun tidak menutup kemungkinan jika ada orang tua siswa yang mungkin bahwa ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kami sebagai wakil rakyat membuka diri untuk menerima setiap keluhan yang ada. Mungkin juga saya sampaikan terkait dengan BPJS, boleh Pak, karena judulnya hanya seragam gratis. Nah, ini kita juga wanti-wanti terkait dengan BPJS kesehatan gratis, karena pemerintah pusat banyak melakukan penonaktifkan BPJS kesehatan yang dibayarkan melalui APBN, maka pemerintah daerah dalam hal ini siap. Jadi kalau ada yang nonaktif BPJS-nya karena dulunya menggunakan APBN, maka boleh dikembali diaktifkan melalui APBD. Cukup mendaftar di kelurahan menggunakan KTP, KK dan kartu BPJS lama. Jika kartu BPJS lama tidak ada, maka cukup dengan KTP dan kartu keluarga. Karena kenapa BPJS ini tidak perlu lagi dikantongi kartunya, karena sinkron dengan nomor induk kependudukan kita. Jadi kalau ada yang hilang kartu BPJS-nya, tak payahlah, tidak perlu lagi diurus. Karena kenapa, cukup memperlihatkan KTP kalau mau digunakan di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, itu pemerintah daerah sudah menganggarkan 27 miliar khusus untuk pembayaran BPJS gratis bagi masyarakat Kota Parepare. Boleh gak digunakan kalau kita umpama jalan-jalan ke daerah lain? Boleh, selama KTP kita masih warga Parepare. Itu juga yang tidak bisa digunakan dan mungkin saja langsung dinonaktifkan kalau KTP alamat kita sudah berubah status alamatnya atau status kependudukan kita. Mungkin seperti itu dulu, Resti. Yeah.
1: Baik, terima kasih Pak Dewan. Kata Pak Dewan, tak payahlah ragu-ragu. Mari langsung saja kita bertanya. Jadi insan mesra dan jamaah silakan bertanya. Minta maaf ya, kita batasi maksimal 3 menit. Oke, Bang Onet dulu. 2 menit katanya Pak Dimas.
3: 3 menit?
1: Iya, Bang Onet tabe.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Pak Ustaz dulu, yang kedua Pak Dewan, sahabat kita sampai sarjana hukum. Jadi saya begini saja, ke Pak Ustaz saja. Saya merasa ngeri-ngeri sedap ini melihat negara kita ini Pak Ustaz. Iya betul. Ini makanan anak sekolah mau generasi emas itu kan sudah dijadikan bahan korupsi sama orang besar di atas. Ini makanannya sudah jadi korupsi. Ada lagi di Surabaya makanan hewan juga dikorupsi. Ini kan bahaya Indonesia ini. Kita mengharap sama siapa? Petugas yang kita harap bahwa penegak hukum, ternyata jaksa juga bermasalah.
4: Jadi lo tega nih di ekomaku ya. Kemana kita orang Indonesia mengharap ini sesuatu? Jadi ini hanya penjelasan Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz menjelaskan boleh. Jadi saya hanya ngeri-ngeri tadi mendengar, tapi apa arti kita hanya di Pare-Pare. Mungkin di pusat kita tidak dengar, tapi mudah-mudahan masyarakat Pare-Pare mengerti bahwa kondisi kita efisiensi ya. Walaupun kita efisiensi, yang penting kita selalu gembira saja dulu. Ya, yang kedua Pak Ustaz, sedikit ini mengenai Idul Kurban kan sudah lewat. Nah ini kan ada namanya kurban itu untuk 7 orang ya. Tapi kalau umpama saya RW itu kan 40 Pak Ustaz. Saya kumpul-kumpul uang, umpama saya kumpul sampai 7 juta beli sapi, apakah kurban itu namanya? Karena uang tidak cukup 2 juta satu orang, jadi kumpul-kumpul 100 per bulan. Jadi apakah itu kurbannya? Yang kedua, ini kan ada sumbangan dari Presiden Prabowo, namanya sapi ya. Kan kau mau potong itu sapi kan kita puasa napi itu. Ini kita pukul, apakah Prabowo sendiri atau menteri-menterinya disebut? Ya itu jadi pertanyaan saya. Untuk Pak Sape, Pak Dewan, karena waktu ini sempit, saya Pak Dewan begini, kenapa mesti baju seragam anak SMA itu pakai desil-desil? Kita kan ini orang Pare-Pare semua bayar pajak. Pajak kita kan sama. Nah itu desil, saya sebagai RW tidak yakin betul. Banyak desil yang orang miskin tapi tidak dapat. Banyak orang kaya desilnya rendah. Maka nikosogi anak bapak nana lulung waju. Ini kan jadi pertanyaan. Sedangkan banyak orang miskin desilnya tinggi. Jadi perlu juga Pare-Pare melihat pemerintah, dilihat juga dari dasar kehidupannya. Mega Pak Balu ke sekolah kesi desil 6 pada Degau Tona. Banyak punya mobil tapi desil 2, desil 3. Ini kan bahaya. Ijin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, melu apa aja.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang One. Silakan Pak Ustadz dulu baru Pak Dewan, silakan.
0: Oke, baik. Makasih Bang One. Biasanya suaranya kita dengar saja di radio ya. Alhamdulillah kita bertemu langsung. Gini. Lebih ngeri-ngeri yang hadis Nabi ini Bang One. Salah satu ciri masyarakat atau kampung yang tidak dirahmati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata Nabi satu. Yusallitanallahu sultanan zalima. Mereka rame-rame mengangkat pemimpin yang zalim. Sudah tahu zalim tapi tetap diangkat menjadi pemimpin. Itu lebih ngeri lagi. Yiseni panga yakawobi mancaji punggawa. Itu satu. Yang kedua, apalagi cirinya? Yastaghfaruna yastaghfar lahum. Kalau mereka minta ampun, mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan kalau mereka berdoa, doa mereka tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, rahmat Allah tidak turun lagi di kampung itu. Dan ketika mereka berbuat zalim, melanggar aturan agama, kadang-kadang hanya kita bertepuk tangan, kemudian dipoto sambil tersenyum, atau disuruhin sambil tersenyum, selesai persoalan. Itulah masyarakat yang tidak dirahmati oleh Allah, dan itu kita lihat sama-sama, Bapak Ibu hadirin. Ya, nah, itu salah satu cirinya. Kenapa sudah tahu bahwa ini adalah tindakan korupsi, tapi kita hanya bisa berkata ini tidak benar. Tetapi kadang-kadang terjadi pembiaran. Makanya yang banyak merusak negara bukan orang gondrong. Yang botak itu yang banyak. Bapak Ibu. Nah, ini gondrong dekat saya ini. Gondrong masuk di masjid, alhamdulillah kita gembira, Bapak Ibu hadirin. Ya. Ada enggak orang gondrong pernah ditangkap pakai baju oranye? Enggak ada. Yang banyak orang botak. Kemudian yang kedua tentang kurban. Kurban apapun namanya adalah kalau niatnya kurban ya kurban. Nabi berkurban untuk dirinya satu kambing dan untuk keluarganya satu kambing dan untuk umatnya juga satu kambing. Jadi ada bantuan dari Presiden Prabowo, maka itu namanya niatnya memang Pak Prabowo untuk masyarakat Indonesia. Jadi bukan namanya PRW di situ atau bukan namanya menteri, bukan namanya keluarga kita, jelas itu adalah namanya atas nama Presiden Republik Indonesia hanya mewakili untuk masyarakatnya. Jadi itu masalah kurban. Saya lupa yang kedua tadi itu. CKCK satu kampung. Tidak ada masalah, boleh. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Kita satu kampung 100.000, 100.000, itulah tanda bahwa Nabi juga pernah berkurban. Kita atas nama umatnya, berapa kambing? Tidak banyak kambing. Satu kambing mewakili seluruh umat, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan, "Ya Allah, terimalah hewan kurbanku atas namaku Muhammad. Yang kedua, terimalah hewan kurbanku atas nama keluargaku dan terimalah hewan kurbanku atas nama umatku." Jadi meskipun ada satu nama di situ dan mewakili adalah kampung, berada di kampung itu adalah 40 orang, maka semua 40 orang itu dapat pahala kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kambing, satu sapi bisa mewakili banyak orang, pahalanya di sisi Allah. Tapi secara syariat, kambing satu ekor untuk satu orang, sapi satu ekor bisa untuk 7 orang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Dewan dijawab pertanyaannya Bang Orek.
3: Terima kasih Bang Onek. Kenapa tidak semuanya mendapatkan seragam? Jadi dalam tata kelola pemerintahan secara umum memang kita menggunakan dan diatur oleh peraturan PP, namanya PP 12 2017, PP nomor 12 2017, itu mengatur tentang kewenangan. Dan kami tidak menjanjikan, memang ada regulasinya untuk mendapatkan itu, tetapi pemerintah daerah harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi. Melakukan PKS, perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi, atau melakukan sharing anggaran, atau menggunakan dana CSR. Tapi mungkin kendala waktu sehingga pemerintah daerah belum melakukan itu. Sehingga regulasi yang ada membolehkan pembagian seragam SMA itu hanya untuk tingkatan desil, karena bersifat, makanya dibawa ke bagian kesra, bersifat hibah atau bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang kebetulan usianya di 16 tahun untuk masuk sekolah SMA. Jadi bukan karena dia siswa SMA-nya, bukan, tetapi dia masyarakat Kota Parepare yang berusia 16 tahun yang kebetulan masuk di sekolah SMA. Nah, persoalan untuk penentuan desil, makanya Kementerian Sosial menyatakan bahwa pemerintah daerah boleh melakukan verifikasi secara faktual. Jadi Bang Onek selaku RW, jika ada masyarakatnya dalam taraf ekonominya masih rendah, kemudian desilnya berubah ke desil 5, 6, 7, sampai 10, maka Bang Onek bisa melakukan pelaporan di kantor kelurahan melalui musyawarah kelurahan, mengusulkan kembali untuk perubahan desil. Sehingga dinas sosial pemerintah daerah bisa turun langsung ke lapangan melakukan namanya verifikasi faktual. Nah, persoalan tanggungan, biasa tetangga, sama-sama pekerjaan, umpama pekerjaannya sama-sama buruh kasar, tetapi keluarga A memiliki orang anak 4, kemudian keluarga B memiliki anak 1, jadi tentunya dalam tanggung jawab pengeluaran ekonomi pasti berbeda, jadi dilihat dari situ. Nah, melalui kesempatan ini saya sampaikan, terkadang kita juga sebagai masyarakat lupa, ternyata dalam sistem kependudukan sekarang, NIK nomor induk kependudukan terbaca secara nasional. Mohon maaf, biasa ada keluhan kita, kenapa desil saya tiba-tiba berubah? Nah, ternyata setelah kami konsultasikan kenapa desil masyarakat biasa tiba-tiba berubah, ternyata dalam satu KK biasa menggunakan pinjaman online, bisa melakukan judi online, biasa pengambilan dana pinjaman di perbankan, melakukan pinjaman cicilan HP. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga desilnya bisa meningkat karena terjadinya pinjaman. Nah, pertanyaan kami lanjutkan kembali ke Kementerian Sosial. Persoalannya, kalau masyarakat melakukan pinjaman KUR, ini dana KUR yang bisa kita ambil di perbankan, itu
0: berarti masyarakat ini masih di bawah standar ekonomi, sehingga untuk melakukan membuka usaha tidak ada jalan kecuali melakukan pinjaman. Melakukan pinjaman dana kur itu bukan secara otomatis meningkatkan taraf ekonominya, tidak, tetapi melakukan pinjaman untuk dana kur hanya untuk memperbaiki taraf ekonominya, itu pun belum tentu, karena yang namanya usaha biasa baik, biasa tidak. Jadi

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh tadi siapa Bang One, bahwa di negara kita ini ngeri-ngeri begitu ya. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana cara kita itu curhat kepada Allah, atau apakah curhat itu sama dengan berdoa agar negara kita ini teratasi dengan ngeri-ngeri tersebut. Yeah. Kemudian dalam berdoa itu Pak Ustaz, apakah nanti dikatakan berdoa kalau kita angkat tangan seperti ini? Karena terus terang saya keadaan itu sambil berjalan, saya, ya Allah atasilah kami, masalah kami ini, jalan seperti itu tanpa mengangkat tangan. Yeah. Demikian.
1: Baik, terima kasih. Silakan Pak Ustaz.
2: Kasih Ibu. Pertama, bagaimana mengatasi kalau seperti ini modelnya tidak lagi garu-garuan negara kita? Enggak, Indonesia masih punya orang banyak yang baik. Ya, di antara 10 orang yang jahat pasti masih ada orang yang baik di antara mereka itu. Kemudian hadis Nabi memberi penjelasan ada 3 tingkatan dalam merubah kemungkaran itu. Marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Rubahlah kemungkaran itu dengan 3 hal. Pertama adalah biyadihi, dengan kedua tanganmu. Saya tidak punya kemampuan dengan kedua tangan. Kedua tangan ini maksudnya adalah kekuasaan. Nah, kalau Pak Dewan ini ya bisa. Kenapa? Dengan kekuasaannya sebagai anggota Dewan, dia bisa merubah Bapak Ibu. Tanda tangannya ada, alhamdulillah selesai. Maka selesai persoalan. Buatkan undang-undang, itulah gunanya kita memilih anggota Dewan yang memang vokal dan bisa mewakili masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau tanganmu kau tidak mampu, kau tidak punya kekuasaan, adalah yang kedua, fabilisanihi, dengan lisan atau lidahmu. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang berilmu, ulama, mewakili masyarakat kita bahwa ini haram, ini adalah hukumnya makruh, itu dia bisa lakukan itu, hadirin. Lalu yang ketiga, ini masyarakat yang paling kecil, tidak punya kekuatan tangan, tidak punya ilmu, itu namanya babi qalbihi, dengan hatinya. Apa itu? Itulah dengan doa kepada Allah. Dan hati-hati dengan orang-orang yang terianiaya, kata Nabi. Irhamu salasata minan nas, berhati-hatilah kalian dalam 3 kelompok atau orang-orang yang teraniaya. Salasata minan nas, ya, sayangilah 3 macam manusia. Pertama, sayangilah orang kaya yang jatuh miskin. Kenapa disayangi? Karena dulu banyak sekali temannya begitu miskin, tidak ada temannya. Itu kan konsep dunia seperti itu, Pak. Kalau kita ada pasti banyak teman, kalau tidak ada dia memang depe. Kalau kaya ki, woi, biar kentu enak juga didengar. Tapi kalau tidak ada uang tak, namun murik ya, bila aku kutu. Yang kedua, pejabat yang pensiun. Waktu pejabat banyak teman, begitu pensiun dia kena depe. Tanda tangan tidak laku. Kenapa dia? Kenapa pejabat pensiun itu harus disayang? Ya karena termasuk dia mentalnya itu drop. Makanya pensiun itu waktu dia aktif tunjangan ada, remun ada semua. Tapi begitu pensiun hilang semua penghasilan. Makanya itu pensiun itu disikat dengan penghasilan semakin menurun. Yang ketiga adalah orang-orang yang teraniaya. Nah, inilah masyarakat kecil kita. Kalau masyarakat kita teraniaya dan tidak ada yang bantu dia berdoa kepada Allah, doanya itu diterima oleh Allah. Tidak ada hijab. Bapak Ibu, Anda menganiaya orang, menzalimi orang, lalu diangkat tangan kepada Allah, doanya langsung diterima oleh Allah. Maka itu berhati-hatilah dengan orang seperti itu. Maka fungsi kita di sini, Ibu, kita apa? Doa. Doa itu tidak hanya mengangkat tangan, tetapi mengucap saja dengan kebaikan, itu adalah doa. Makanya istilahnya, kalau Anda tidak mampu membersihkan, minimal jangan mengotori. Apa artinya? Perbaiki saja hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya tadi Bapak silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Tahir, Ketua RW 4 Kelurahan Malusetasi. Langsung saja Pak Ustaz, Pak Dewan. Yang pertama terkait

0: masalah kurma yang sempat dibahas Bang One. Ini kan Pak Presiden kita menggunakan APBN, jadi bukan uang pribadi. Jadi dalam hal ini, apakah beliau berpahala ataukah warga masyarakat Indonesia berpahala karena bukan uangnya Pak Presiden? Itu yang pertama. Terus untuk Pak Dewan, terkait masalah seragam anak sekolah, masih sedihnya waktu kita anak aku SMP, karena sampai kemarin masih pakai STI ke sampel masih sekolah. Bagaimana ini pihak pemerintah kota tidak mengantisipasi jauh hari sebelumnya, apa sebelum masuk anak sekolah di hari pertama hari Senin yang lalu, itu kan mereka harus sudah berseragam. Terus untuk SMA SMK itu tadi dijelaskan bahwa itu per desil. Kalau menurut saya kayaknya tidak adil kalau per desil, karena SD SMP tidak per desil. Kemudian sampai sekarang belum ada juga di sekolah bahwa akan ada seragam untuk SMK SMA. Akhirnya semua orang tua dengan berbagai upaya yang dilakukan sudah menyediakan pakaian dan sudah lengkap pakaiannya. Apakah dia ambil pinjaman di tetangga atau sama saudaranya, yang jelas sudah berseragam semua. Jadi kalau sudah berseragam terus ada turun bantuan, apakah digantikan itu uang seragam yang sudah masuk kategori berdesil?
1: Baik.
0: Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Silakan Pak Dewan, mungkin silakan
2: saja. Jadi terkait dengan waktu pembagian, jadi kami memang menyampaikan ke pihak sekolah SD, SMP bahwa siswa yang baru masuk jangan dipersoalkan ketika dia masih menggunakan baju TK-nya untuk masuk di SD kelas 1. Begitu juga di tingkat SMP, jangan dipersoalkan anak yang baru masuk ketika dia masih menggunakan baju SD-nya. Karena kenapa? Belajar dari pembagian seragam tahun 2025, karena tepat waktu sehingga ukuran bajunya banyak yang tidak cocok. Sehingga kami wanti-wanti ke penyedia sekarang untuk tahun 2026, tolong sesuaikan dengan ukuran anak-anak sesuai dengan yang tertulis pada saat mendaftar. Jadi ini yang kita takutkan, karena pengumuman kelulusan itu baru saja. Sehingga untuk menyiapkan seragamnya butuh proses waktu, karena kita melihat sesuai dengan ukuran. Kenapa harus sesuai dengan ukuran? Nah, kembali lagi belajar di tahun 2025, banyak anak siswa yang longgar, banyak yang kayak seperti celana, begitu juga dengan sepatu. Olehnya itu, agar 2026 sudah menjadi pembelajaran di 2025, maka untuk keterlambatan menyiapkan seragam tersebut kami anggap itu tidak jadi masalah, selama konteksnya seragamnya nanti ini betul-betul cocok dan pas bagi anak yang baru masuk. Makanya kami selalu sampaikan bahwa untuk sekolah SD jangan persoalkan anak yang baru masuk di kelas 1 menggunakan pakaian TK. Begitu juga dengan SMP. Kalau mungkin SMA, mungkin ada rasa minder anak-anak SMP yang masuk di SMA. Ini mungkin sosialisasinya yang kurang dari dinas pendidikan. Nah, karena untuk menentukan yang mendapatkan bantuan untuk SMA, ini harus berdesil 1 sampai 4. Kenapa ada perbedaan antara SD, SMP dengan SMA? Itu tadi, karena kita diatur oleh undang-undang, oleh aturan yang ada terkait dengan kewenangan. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2027, pemerintah daerah sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi, ataukah itu melalui sharing anggaran, apakah itu menggunakan dana CSR dari BUMN, ya itu semua siswa baru SMA juga bisa mendapatkan secara merata. Mungkin seperti itu penjelasannya Pak Alam.
3: Mengenai kurban, uang yang digunakan Pak Presiden Prabowo adalah APBN, bukan uang pribadi. Apakah dapat pahala juga atau hanya masyarakat Indonesia? Saya kasih ilustrasi saja, gambaran kecil ya. Saya pungut uang 100, ini bukan uang saya dapat di jalan. Tapi saya masukkan ke kotak celengan di masjid. Siapa yang dapat pahala? Dua. Saya yang masukkan, yang kedua yang punya uang itu. Berarti Pak Prabowo dapat pahala, masyarakat Indonesia dapat pahala di sisi Allah. Ada juga satu kisah itu, sementara habis pada saat orang mau khutbah, Jumat, celengan lewat. Ada orang tua kasih masukan 200 ribu. Anak muda lihat, hebat ini orang tua ini, 200 ribu ngaciling. Bayangkan, barusan ada orang tua begitu. Begitu keluar dari masjid, kata anak muda, oh her, kita yang top di sini. Kenapa 200 ribu kita masuk celengan? Tapi itu orang tua, buka uangku nak, uang tadi jatuh itu, kasih masuk. Berarti dapat pahala juga ini. Cuma ya itu saja, karena ada sakit-sakit juga artinya. Karena dia tidak sampaikan kepada yang punya, itu beda. Ya, tetap dapat pahala meskipun Pak Prabowo yang digunakan adalah PBN. Kenapa? Pahalanya karena dia yang memfasilitasi. Masyarakat tidak bisa dapat pahala, andai kata bukan Prabowo yang mengeluarkan uang APBN. Nah, ya tetap dapat begitu, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Kita masih punya waktu 2 menit. Mungkin bisa closing statement, Pak Dewan Tabe, silakan.
2: Jadi, alhamdulillah, wakil rakyat sebagai penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian untuk eksekutor hak kewenangan tetap melekat kepada pemerintah daerah, karena kami sebagai anggota DPRD hanya mempunyai 3 fungsi, fungsi pengawasan, penganggaran, kemudian membuat peraturan daerah. Jadi pada intinya apa yang disampaikan tadi Pak Ustaz, jika kamu tidak mampu bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka bersedekahlah dengan ilmumu. Jika juga tidak mempunyai ilmu untuk disedekahkan, maka cukup niatkan untuk berlaku baik. Tak perlu menjadi yang terbaik, yang pastinya kita yakini bahwa selalu berbuat baik. Karena yakin pada intinya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Barang siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya. Mungkin seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik, terima kasih Pak Dewan. Izin jamaah masjid raya dan insan masjid raya ada di rumah. Satu informasi penting bagi keluarga yang ingin menikmati makanan laut yang rekomendasi Pare-Pare, datang ke kafenya Pak Dewan di Tato. Ya, ayo kita kumpul di sana. Mbak keluarga tak bisa besok, terbuka besok Pak Dewan? Buka Ji, baik, terima kasih. Mari kita sholat isya sama-sama. Kami dari Ngopi Berjamaah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

0: Lagi kita dengarkan kabar parlemen. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar parlemen menginformasikan gagasan, mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah kabar parlemen.
1: Insan Mesra, program pendirian Koperasi Merah Putih atau KMP di Kota Parepare yang masih terkendala masalah lahan, standarisasi luas tanah 30x20 meter dari Yayasan Pusat, membuat pemerintah Kota Parepare kesulitan karena minimnya aset daerah yang memenuhi syarat untuk keluasan di tingkat kelurahan seperti di Soreang dan Lumpue. Ketua Komisi 1 DPD Kota Parepare dari fraksi Gerindra Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang aset dan menemukan fakta bahwa banyak lahan pemerintah di kelurahan yang ukurannya kekecilan.
2: Pemerintah kita tanya kemarin bagaimana kalau kita carikan lahan. Jadi jawaban pemerintah melalui Kabid Aset bahwa tidak ada lagi lahan oleh pemerintah yang luasannya seperti begitu.
3: Iya.
2: Ya, kecuali seperti lapangan kita yang luasannya yang ada, yang besar. Kalau yang kecil-kecil luasan untuk syarat untuk berdirinya KMP di setiap kelurahan, itu tidak mencukupi luas lahan. Jadi itu kendalanya.
1: Haji Kamaluddin menambahkan sejauh ini baru 3 KMP di Parepare yang berhasil berdiri karena lolos syarat lahan. Mencuat pula saran dari warga agar pemerintah bisa menggandeng TNI untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur militer sebagai solusi alternatif. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja UMKM dan Koperasi Kota Parepare Laude Arwa Rahman menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama yayasan terus melakukan evaluasi agar program yang telah diresmikan oleh Presiden ini bisa segera beroperasi.
4: Tapi pemerintah daerah mendukung, Pak Wali mendukung ini. Tentu itu kita tunggu skema tadi, yaitu skema soal bahwa besaran lahan bisa dikurangi. Kan tidak bisa. Tidak bisa juga kalau kita lahannya tidak cukup, kita mau paksakan. Karena memang ada aturannya, ada regulasinya, bahwa harus besarannya begini. Skema kedua itu lagi ditunggu. Terus kalau skema kedua juga tidak bisa, ditunggu lagi aturan lagi, kan harus pakai aturan ini. Oh, dimungkinkan sewa, ya silakan. Kan begitu. Intinya ya, semua pihak komitmen, pemerintah kota komitmen, Pak Wali komitmen untuk mendukung ini, begitu.
1: Laude juga membantah isu di media yang menyebut koperasi di Parepare tidur karena saat ini seluruhnya masih dalam proses tahapan kerja. Insan Mesra, pembagian seragam gratis untuk siswa baru tingkat SD dan SMP di Kota Parepare hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh pihak penyedia. Untuk mencegah ketidaksesuaian ukuran seperti tahun sebelumnya, DPRD Kota Parepare meminta penyedia bekerja lebih teliti agar kejadian tahun lalu tidak terulang, di mana banyak murid menerima baju, celana hingga sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran. DPRD Kota Parepare mewanti-wanti pihak penyedia seragam gratis untuk mencocokkan data ukuran fisik siswa sesuai dokumen pendaftaran sekolah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sape Sarjana Hukum, menegaskan pentingnya ketelitian penyedia dalam proses pengerjaan tahun ini.
5: Terkait dengan seragam SD SMP yang gratis belum terbagi, kemungkinan besar pihak penyedia baru mengerjakan, karena kami wanti-wanti kepada penyedia bahwa tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti tahun lalu, bahwa banyak anak sekolah yang tidak sesuai dengan ukuran celana dan baju maupun dengan sepatu. Olehnya itu, untuk tahun ini seyogianya mereka sudah sesuai dengan ukuran apa yang tertera dalam saat pendaftaran masuk sekolah.
1: Selama proses pengerjaan dan pembagian seragam belum rampung, DPD memberikan kelonggaran bagi siswa baru untuk menggunakan seragam dari jenjang sekolah sebelumnya.
5: Bahwa anak sekolah yang baru, silakan bagi mereka yang anak TK masih dikompensasi, itu bisa menggunakan pakaian TK-nya untuk di kelas 1 SD. Begitupun dengan di tingkat SMP, masih bisa dikompensasi memakai baju SD-nya untuk di SMP selama pembagian seragam ini belum terlaksana atau terbagikan kepada seluruh siswa baru yang SD dan SMP.
1: Sapi menambahkan, meski belum ada tenggat waktu resmi dari DPRD, pihaknya telah memeriksa sampel tas, baju, dan sepatu yang dinilai sudah memenuhi spesifikasi. DPRD Parepare juga membuka posko aduan baik secara institusi, personal, maupun media sosial jika nantinya orang tua siswa merasa kurang puas dengan seragam yang diterima.
5: Iya, bagi orang tua siswa yang tidak puas dengan apa yang nanti dibagikan dari pemerintah sebagai seragam gratis, kami di DPRD terbuka menerima aduan apa saja yang akan nantinya masuk ke kami.
0: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen, Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insam Mesra. Alhamdulillah pagi hari ini saya hadir lagi ya di ruang dengar Insam Mesra semuanya, menemani Insam Mesra di 102,8 Mesra FM, Mesranya musik dan informasi. Dan untuk siaran kami kalian juga boleh dengarkan ya melalui streaming di www.radiomesra.com. Selamat pagi semuanya, harapannya semoga lagu-lagu yang saya perdengarkan bisa menemani Insam Mesra untuk pagi hari ini, terutama untuk yang pakai telepon kami ya. Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan kami di 102,8 Mesra FM.

0: dari Jalan Baluma Sepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: 102,8 Mesra FM, masih bersama Mbak Mira di Bilik Siar 102,8 Mesra FM untuk menemani Insan Mesra semuanya sampai pukul 14 siang hari nanti.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, hanya musik, informasi.

sebegitu cepatnya ya. Dan sepertinya kita sudah di penghujung acara di Goda Mesra untuk hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung di layanan telepon kita, juga yang sudah gabung di Facebooknya kita ya. Insyaallah besok kalau tidak ada halangan saya balik lagi tentu menemani Insam Sera semuanya masih di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. Kemuslimin dan muslimat, jemaah maghrib yang berbahagia, sampailah kita kepada uraian yang mengatakan bahwa setelah Nabi Muhammad sampai di langit ketujuh, beliau bertemu dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan bahwa sampailah Jibril meminta dibukakan pintu langit ketujuh. Wakila man haza, lalu ditanya siapa ini. Qala, Jibril mengatakan, Jibril, saya adalah Jibril. Qila wa man ma'aka, lalu ditanya lagi dengan siapa kamu. Dia katakan Muhammad, saya dengan Muhammad. Lalu ditanya apa memang dia disuruh. Dia katakan iya. Nabi Ibrahim mengatakan marhaban bihi wa ahlan, selamat datang. Wa ahlan min haya min akhim wa min khalifah. Wani'mal akh, wani'mal khalifah, wani'mal maji. Sebaik-baik saudara, sebaik-baik khalifah, dan sebaik-baik yang datang. Faputihalahuma, lalu masuklah berdua. Falamma, masuklah Nabi Muhammad dengan Jibril. Falamma khalasa, faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Ibrahim Khalil. Tiba-tiba setelah dibukakan pintu, maka di sana ada Nabi Ibrahim Khalil. Ibrahim Khalil, artinya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Ibrahim Khalil. Ibrahim Khalil artinya Nabi Ibrahim sahabatnya Tuhan. Jalisun inda babil jannah, dia sementara duduk di salah satu pintu surga. Ala kursi min sahabim musna zahrahu ilal baitil ma'muri, dan sandar ke baitil ma'mur. Ma'ahu naparum min qawmihi, disertai dengan beberapa orang dari umatnya. Fasallam alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam para dalihi salam, maka Nabi memberikan salam kepada Nabi Ibrahim, dan Ibrahim menjawab salamnya itu. Dia mengatakan marhaban bil libni salih wa nabiyyu salih, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Summa qala mur ummataka faltukris min girasil jannah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, perintahkan umat Muhammad supaya membanyakkan membaca faltukris min girasil jannah, supaya banyak menanam tanaman surga. Fa inna turbataha thayyibah, karena surga itu tanahnya subur.
wa arduha wasi'ah, dan buminya luas. Faqala, maka Nabi mengatakan, wa ma ghirasul jannah, apakah tanaman surga? Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu tanaman surga, kata Nabi Ibrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Wa fi riwayatin, ada juga satu riwayat mengatakan, ikra ummataka minni salam wahbirhum annal jannata thayyibata turbah. Satu riwayat mengatakan, ya Muhammad, sampaikan salamku ke umatmu dan beritahu mereka bahwa surga itu subur tanahnya. Usbatul asbatul ma, jernih airnya. Wa anna girasaha, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sesungguhnya tanamannya surga ialah subhanallah, yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, ketiga la ilaha illallah, keempat Allahu akbar. Jadi di sini ada empat kalimat atau lima kalimat yang merupakan tanaman-tanaman surga yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim kepada baginda Nabi di langit ketujuh, supaya kita semua ini umatnya Nabi Muhammad memperbanyak tanaman-tanaman surga dengan banyak membaca la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi itu wasiat yang penting diperpegangi dan perlu diaplikasikan dalam kehidupan dan keseharian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal al-baytal ma'mur wa dakhala ma'hu alladina alihmus siyabul abyad, siyabul bait. Lalu masuklah baginda Nabi ke Baitul Ma'mur disertai dengan beberapa orang yang menggunakan baju putih. Fasallah wa mamma'ahu, lalu sembahyang dengan sejumlah orang mukmin bil baitil ma'muri, di baitul ma'mur itu. Wa idza huwa yadkhulu kulla yawmin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Tiba-tiba di baitul ma'mur itu dimasuki 70,000 malaikat, la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah, dan tidak kembali, tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Jadi tiap hari dimasuki malaikat 70,000. Wa annahu bihisail Ka'bah. Luharra minhu hajarun laharra 'alaiha. Dan sesungguhnya Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah. Andai kata jatuh batunya, batu-batu dari Baitul Ma'mur pasti kena Ka'bah. Summa rufi'ila sidratil muntaha, lalu kemudian baginda Nabi diangkat ke sidratul muntaha. Yantahi ma ya'ruju minal ardi fayakbitu minha wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqin fayakbitu minha. Di sidratul muntaha itu berakhir apa yang
apa yang berasal dari bawah tanah, dari bumi, maksudnya dari bumi ke atas, berakhir di baitul di Sidratul Muntaha. Payak bidu minha, lalu ditahan, ditertahan di Sidratul Muntaha itu. Jadi wa ilaha yantahi ma yahbitu min fawqin fayakbidu minha. Dan di Sidratul Muntaha juga berakhir semua yang jatuh dari atas dan ditahan di Sidratul Muntaha. Artinya Sidratul Muntaha itu adalah perbatasan antara langit ketujuh ke bawah dan ke atas. Jadi perbatasan semua yang dari bawah berakhir di Sidratul Muntaha, dan disitulah Jibril berakhir menemani baginda Nabi di ketika sudah sampai di langit ketujuh. Maka dia serahkan ke baginda Nabi supaya melanjutkan perjalanan ke atasnya lagi. Wa fi riwayatin annahu ra'a Jibril inda Sidratil Muntaha wa lahu sittu miati janahin kullu janahin minha qad saddal ufuqa. Di sanalah di Sidratul Muntaha baginda Nabi melihat bentuk aslinya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril lahu sittumia janahin, mempunyai 600 sayap. Setiap sayapnya kadasadal ufuk. Satu sayap dari Jibril itu menutupi ufuknya langit. Jadi luar biasa sayapnya Malaikat Jibril. Makanya kalau dia turun dari langit hanya sekejap sudah sampai di bumi. Karena satu sayap bisa menutupi, tidak kelihatan bagian langit ke atas kalau dia bontangkan sayapnya itu. Dan itu dijelaskan di dalam surah An-Najmi, Al-Quran suratul Najmi. Summa akhasa alal kausar. Kemudian Nabi diperlihatkan ke yang namanya Al-Kausar. Al-Kausar itu merupakan kolamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di Al-Kausar itu salah satu tempatnya baginda Nabi nanti di akhirat menunggu umatnya dan diberi minum airnya Al-Kausar. Kolam Al-Kausar di mana setelah diminum airnya tidak akan haus selama-lamanya. Itulah yang biasa di kita minta doa, ya Allah, beri minumlah saya kolamnya Rasulullah, air kolamnya Rasulullah, yaitu Al-Kausar. Hatta dakhalal jannah. Setelah melewati Kausar, kolamnya Nabi, Nabi masuk ke surga. Faidha biha ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at. Ketika itu Nabi melihat di dalam surga yang belum pernah dilihat oleh mata. Wa la uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wa la khatara ala qalbi basharin, dan belum pernah terbayang-bayang di hati semua orang bagaimana bagusnya yang ada di dalam surga itu. Para ala babiha maktuban as-sadaqatu bi asyri amsadiha wal qardu bi samaniyati asyrin. Tiba-tiba Nabi melihat di pintu surga
ada tertulis di sana mengatakan sedekah itu 10 pahalanya, tapi memberi pinjaman itu ada 18 pahalanya. Faqala ya Jibril, ma balul qard afdal minas sadaqah? Apa penyebabnya sehingga memberi pinjaman itu lebih banyak pahalanya ketimbang bersedekah? Jibril mengatakan, li'anna sa'ila yas'alu wa in lahu syai'un wal mustaqrid la yastaqri illa min hajatin. Yang menyebabkan berbeda pahalanya kalau bersedekah, karena ada kalanya peminta yang meminta-minta itu ada apa-apanya, tapi orang yang meminta diberi pinjaman, minjam pinjaman, dia tidak minta pinjaman kecuali karena ada kebutuhannya. Jadi lebih besar pahalanya memberi pinjaman daripada bersedekah. Itu yang dilihat oleh Nabi yang tertulis di atas pintu surga. Summa uriyat alaihin nar. Kemudian diperlihatkan juga ke baginda Nabi neraka jahannam. Faiza fiha ghadabullah. Ternyata di dalam neraka itu penuh kemurkaan Tuhan. Karena semua yang masuk dalam neraka dimurkai oleh Allah.

Wara'a malikan bihasini nari. Dan di sana baginda Nabi melihat malaikat Malik, penjaga neraka. Faida huwa rajulun abisun ya'riful yu'raful ghadabu fi wajhihi. Bahwa Nabi SAW bisalam summa ugulikatin nar dunahu. Nabi memberi salam ke malaikat Malik yang tampak di mukanya rasa kemarahan. Dia beri salam kepada malaikat Malik yang nampak di mukanya kemarahan dan seperti keputusasaan. Artinya marah melihat orang-orang yang masuk dalam neraka. Sebaliknya kalau di surga, itu ada di sana malaikat Ridwan yang penuh keceriaan. Di sini ada malaikat Malik, penjaga neraka, yang nampak di mukanya murka dan marah. Karena marah melihat orang-orang yang masuk dalam neraka. Di dalam Al-Quran dikatakan, di ketika penghuni neraka dibuang masuk satu-satu dalam neraka, ditanya penghuni neraka itu, dia katakan, masalah kekompi sakar, kenapa kamu masuk di neraka sakar? Lalu mereka mengatakan, lam nakum minal musallin, kami tidak pernah sembahyang. Itulah yang membuat malaikat sangat marah kepada orang yang tidak sembahyang. Walam nakunut imul miskin, kami juga tidak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Jadi tiga yang membuat banyak orang masuk dalam neraka. Yang pertama, banyak yang tidak sembahyang. Dan inilah yang merupakan inti perjalanan Nabi di dalam Isra Mi'raj untuk menerima sembahyang. Jadi sangat-sangat celaka hidupnya yang namanya Muslim lalu tidak mau malas melakukan sembahyang, malas sholat. Ya, karena sholat itu tiang agama. Lalu sholat itulah yang membedakan antara Muslim dengan yang bukan Muslim. Di dalam hadis dikatakan, al-farku baini wa bainahum shalah. Yang membedakan kami Muslim dengan yang bukan Muslim adalah sholatnya. Jadi bisa dikatakan kalau orang tidak sholat, ya dia tidak taubat lalu meninggal, waliyazubillah. Oleh karena itu diharap kepada umat Islam supaya jangan membiarkan sholat lewat lantas kita tidak melakukannya. Kalau kita sudah melakukan sholat, diupayakan. Diupayakan supaya sholat itu dilakukan tepat waktu. Karena sholat itu di dalam Al-Quran dibutuhkan kesabaran. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sembahyang, Muhammad, dan suruh bersabar melakukan sembahyang itu. Jadi kalau orang tidak sabar, dia susah melakukan menegakkan sembahyang 5 kali sehari semalam. Karena itu salat itu rutin. Rutin sembahyang itu. Jadi dibutuhkan kesabaran melawan nafsu tidur, melawan nafsu mau bekerja terus-menerus, melawan yang ingin cerita tanpa batas. Ya, jadi semua itu yang bisa melakukan secara rutin sembahyang itu adalah orang yang sabar. Dibutuhkan kesabaran karena ini adalah perintah Tuhan. Dan harus diyakini bahwa ini untuk kebaikan kita sendiri. Tidak terpulang kebaikannya kepada Allah.
sembahyang atau tidak sembahyang, tidak merusak Allah. Jadi oleh karena itu harus diyakini bahwa sembahyang ini adalah penyelamat saya di akhirat. Biar bertumpu-tumpu apanya ibadahnya lain, kalau tidak sembahyang banyak sedekahnya. Banyak sumbangannya, kalau tidak sembahyang ya apa gunanya? Biar 1000 tahun hidup di dunia, kalau tidak sembahyang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Itu biasa dilagu-lagukan orang membaca kasidah, membaca syair, membaca nyanyian nyanyian rohani, bahwa 1000 tahun ya, andai kata ada orang hidup 1000 tahun tidak ada gunanya kalau tidak sembahyang. Dan itu menampakkan permusuhan kepada Allah. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipatuhi. Summa urija bihi sallallahu alaihi wasallam mustawan. Setelah baginda Nabi ketemu dengan malaikat Malik yang merupakan penjaga neraka, kemudian lagi Nabi diangkat ke mustawan. Yang dikatakan mustawan itu tempat yang tidak ada lagi di bawah, di atas. Sami'a fihi syariful aklami. Nabi mendengarkan di sana goresan-goresan kalam yang menulis. Sejak diciptakannya bumi ini ada di alam mustawan, satu alam di atas Sidratul Muntaha, namanya alam mustawan. Ada kalam yang menulis sendiri semua apa kelakuan di atas bumi ini. Jadi di situlah Nabi mendengar Syarifal Aklam namanya. Semua peristiwa-peristiwa yang ada di bumi ini dia tulis. Jadi diibaratkan dia menampung semua apa yang merupakan kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Wara'a rajulan mugibam pinuril arsi. Dan di sana baginda Nabi melihat ada orang yang berlindung di bawah cahaya aras. Jadi biasanya orang berlindung di tempat yang gelap, ini berlindung di bawah cahayanya aras. Justru yang mengherankan karena cahaya di atas cahaya, nurun fil arsi. Jadi Nabi merasa heran melihat orang yang berlindung di bawah cahaya aras. Faqala, maka Nabi mengatakan, man haza amalakun kilala, qala anabiyun kilala, qala man huwa qila hadha rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun yasbisikillahi ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid walam yastaqbali walidayhi qattun. Ya, jadi Nabi mau lihat ada seorang laki-laki yang bersembunyi berlindung di bawah naungan, di naungan cahaya, maka dia bertanya, apakah ini malaikat? Dijawab, bukan malaikat. Dia bertanya lagi, apakah ini nabi? Dijawab, bukan.
dia bukanlah malaikat, bukan pula nabi. Jadi ditanya lagi, man huwa? Jadi siapa itu kalau bukan malaikat, bukan nabi? Kan malaikat makhluk yang suci, nabi juga makhluk yang suci, makhluk pilihan Allah. Ini luar biasa. Jadi dijawab pertanyaan itu dengan mengatakan, hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu rakbun bizikrillah. Yang ini adalah seorang lelaki yang waktu hidup di dunia lidahnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Jadi itu yang dilihat oleh Nabi Ane bin Ajaib, orang yang berlindung di bawah cahaya, yang biasanya orang berlindung di bawah kegelapan malam atau di tempat yang ini, tapi justru dia berlindung di bawah cahaya. Maka dipertanyakan, Nabi kah itu, malaikat kah itu? Tapi dijawab bahwa bukan Nabi, bukan pula malaikat. Tapi dia adalah orang yang selama hidup di dunia dia tidak pernah kering lidahnya. Lidahnya selalu basah menyebut nama Allah. Jadi ini orang yang bisa dikatakan orang yang selalu menanam tanaman surga. Bersikir kepada Allah, tidak pernah basah lidahnya, tidak pernah kering lidahnya. Dan yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dia hatinya selalu berpaut dengan masjid. Kalau dia keluar dari masjid sampai di rumahnya, dia selalu mengingat. Ada juga mengatakan yang dikatakan mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu terpaut dengan sembahyang. Karena masjid itu tempat sujud. Jadi orang yang terpaut dengan masjid itu artinya orang yang selalu mengingat sembahyangnya. Jadi ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa itu adalah orang yang selalu terpaut di hatinya sembahyang. Tidak mau lalaikan sembahyangnya dan selalu merasa gelisah kalau sudah masuk waktu tidak sembahyang cepat. Inilah kelebihannya yang dilihat oleh baginda Nabi, seorang yang berlindung di bawah cahaya aras. Yang ketiga, walam yastabah liwalidaihi katon. Sehingga yang ketiga sifatnya orang ini tidak pernah memaki-maki kedua ibu bapaknya, tidak pernah menghasut ayah dan ibunya, tapi dia berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Inilah amalan-amalan yang juga kita dituntut untuk berbakti. Mumpung kita punya orang tua masih hidup, berbaktilah kepada ibu bapak. Ya. Jadi salah satu amalan yang penting kita jalani adalah berbakti kepada ibu bapak. Perbaiki ibu bapak, jangan dimaki-maki. Di dalam Al-Quran dikatakan wala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Al-Quran mengatakan wala takullahuma uffin, jangan katakan ke ibu bapakmu ah. Ya. Jadi kata-kata ah tidak boleh membantah ibu bapak. Seandainya ada yang kita tidak sepakat, tidak setuju dengan pendapat orang tua, lebih baik diam daripada bicara. Apalagi kalau membuat hati orang tua itu merasa didukai karena hardikan anaknya. Ya, ini yang dilihat oleh baginda Nabi yang berlindung di bawah aras, satu kelebihan di atas kelebihan nabi dan para malaikat, melebihi malaikat dan nabi.
karena dia tidak pernah memaki-maki kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tua masih hidup, itu artinya kita berbahagia diberi kesempatan untuk berbakti ke ibu bapak. Sangat celaka orang yang dikatakan dalam hadis Nabi, pada waktu Nabi berpidato di bulan Ramadan, dia katakan di atas mimbar, sangat-sangat celaka orang yang mendapati ibu bapaknya masih hidup lantas tidak berbakti kepadanya. Itu orang yang paling celaka. Biasa orang yang tidak bagus sifatnya, karena tidak mau diganggu orang tuanya, justru dibawa ke panti jompo, disingkirkan orang tuanya, tidak mau serumah dengan orang tuanya, dibawa ke panti jompo, waliyasibillah, karena dianggap orang tuanya menghalangi urusannya kalau serumah, padahal itu adalah ladangnya amal soleh. Tidak ada ladang yang terbaik untuk beramal saleh kecuali kepada kedua orang tua. Di masa Nabi ada orang yang mau pergi berperang, berjihad. Nabi katakan, masih hidupkah bapakmu dan ibumu? Dia katakan iya.

Karena takut kalau anaknya menangis, biar pipis di badannya. Ibu itu penuh kesabaran, menanggung kesabaran, memelihara bayinya. Jadi sangat tidak tepat kalau ada orang ibu bapaknya masih hidup lantas tidak diperbaiki. Sesudah mati pun ibu bapak itu diperbaiki. Kata Nabi, semua sahabatnya ibu bapakmu waktu hidup jalinlah hubungan dengan baik, karena itu berdampak kebaikannya ibu kepada berdampak kebaikannya pahalanya ibu bapakmu di dalam kubur. Jadi semua sahabat-sahabatnya bapak, sahabatnya ibu, ya, dijalin hubungan. Karena itu seakan-akan kita menjalin silaturahim dengan ibu bapak yang sudah ada di alam kubur. Begitu pentingnya berbakti kepada ibu bapak. Dan inilah balasannya diperlihatkan ke baginda Nabi, seorang lelaki yang berlindung di bawah cahaya aras pada waktu berada di Sidratul Muntaha, pada waktu berada di langit ketujuh sesudah Nabi masuk surga dan masuk ke neraka, melihat penghuni surga dan melihat penghuni neraka, dan bersalaman dengan penjaga neraka, lalu diangkat ke alam mustawan. Di sana melihat seorang yang berlindung di bawah cahaya melebihi Nabi dan melebihi malaikat. Ternyata kelebihannya yaitu lidahnya selalu bahasa bersikir, hatinya selalu terpaut dengan sembahyang. Dan tidak pernah memaki-maki orang tuanya. Jadi hadirin jamaah sembahyang maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita penting mengambil hikmah dari perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Di samping kita mengetahui kisah perjalanannya, yang paling penting adalah mengamalkan dan mengaplikasikan ajaran yang dilihat oleh baginda Nabi dan disampaikan ke kita semua. Seperti tadi itu pesannya Nabi Ibrahim, banyak membaca zikir, karena itu tanaman surga. Jadi sangat mudah untuk menanam tanaman surga, tidak mesti dengan keringat, tidak mesti dengan berpanas-panas. Di saat kita di pembaringan, di tempat tidur, memegang tasbih, atau di mobil dalam perjalanan bersikir, ya luar biasa pahalanya, dan luar biasa kita siapkan bekal untuk kita petik nanti di saat kita sudah berpindah ke alam baka. Ini yang paling penting ajaran itu. Ya. Para Arabahu subhanahu wa ta'ala baharran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan wa kallamahu rabbuhu inda dhalik. Setelah semua ini terjadi, para Arabahu subhanahu wa ta'ala, di sanalah baginda Nabi langsung melihat Tuhannya, langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketemu dengan Allah dan langsung dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Baharran Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, langsung Nabi sujud. Wa kallamahu rabbuhu inda dhalik. Dan diajak oleh Allah pada waktu itu untuk bicara. Jadi di alam mustawan, di atasnya Sidratul Muntaha, di atasnya langit ketujuh, di atasnya surga dan neraka yang diperlihatkan ke baginda Nabi, disitulah baginda Nabi bertemu dengan Allah.

face to face, muka dengan muka. Lalu setelah itu Nabi sujud dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu ya Muhammad. Qala la baik ya Rabb. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad." Nabi mengatakan, "Iya Tuhan." "Ya Tuhan, la baik ya Rabb." Qala, Tuhan mengatakan, "Sal. Mintalah apa yang kamu ingini." Ya, jadi pada waktu Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, dia sujud di hadapan Allah dan Allah menyuruh kepada Nabi, baginda Nabi, untuk meminta apa maunya, apa yang diingini oleh Nabi Muhammad. Ya, luar biasa ini.

Faqala lahu ya faqala innaka takhasta Ibrahim khalilan. Nabi menjawab, ya Allah, kamu telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai sahabatmu. Nah, itu yang dijawabkan oleh Nabi. Nabi tidak minta apa-apa. Wa ataitahu mulkan aziman. Kamu telah berikan Nabi Ibrahim kerajaan yang besar. Wa kallamta Musa takliman. Dan kamu telah berbicara kepada Nabi Musa. Wa ataita Dawuda mulkan aziman. Kamu telah berikan Nabi Daud kerajaan yang besar, yang hebat. Wa lantalahul hadidah. Dan kamu lembekkan besi kepada Nabi Daud. Wa saharta lahul jibala. Dan kamu telah tundukkan gunung kepada beliau. Wa ataita Sulaimana mulkan aziman. Kamu telah memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang besar. Wa sakharta lahul jinna wal insa wassayatina. Kamu telah tundukkan jin, begitu pula manusia dan setan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi itu jawaban Nabi Muhammad kepada Allah ketika Nabi Muhammad disuruh minta apa yang diingini akan diberikan oleh Tuhan. Tapi justru Nabi Muhammad menyebutkan semua pemberian Tuhan yang pernah diberikan kenapa kepada nabi-nabi pendahulunya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua yang pernah diberikan kelebihan-kelebihan yang menonjol kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menguraikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirin sekalian, karena ini waktu sudah masuk, maka insyaallah pada waktu yang lain kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan ini menjadi bekal di dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.eh. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga. Ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama seramar yang meren indok siai tengah soe. Engkau si mewaki si pekar yurio kue 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk acara na BB mau di matua tutang kalinga melalui streaming di www.radiomesra.com. Pada selama ki beristirahat insa mesra tengah soe tenap podo mana suasana istirahat tak menyenangkan. Ring kalinga ki radio mesra kendok siai si baki oka jam BB miar ikat pemakai Bilo bilo nama mesra atau tate dua kode coy untuk sesi pertama ajang BBM ya. Elo pa buka matu hadir oke yo lotain sama mesra tanda podo menang kemana ki pada sehat-sehat yang lengah disik disingang selama kita terhibur siba elong elong mangoloe.

Ya, terima kasih pada mereka kali ngamana mupi Radio Mesra, aku kue ngke mau pipindo sesi bawangi. Ku ajam bebe mi ari gato makada bilo-bilo na Mesra, tanah podo mana elong-elong ogeng kena putra kangindo sia wa diki pada nasi bawa maneng. Engka kitu pakapam pada si puluh-puluh keluarga ta, si puluh-puluh nganggo tata sembari ki maringkalinga Radio Mesra, latu tate do ko disoi da si bawangi tu matok.

0: www.radiomesra.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan.
3: Insan Mesra prestasi membanggakan kembali diraih dunia pendidikan Kota Parepare. Dua siswa SD Hafizal Kurba Parepare dipercaya mewakili Indonesia pada ajang Aloha International Competition 2026 yang berlangsung di Republik Panama, Amerika Serikat. Kompetisi bergengsi tingkat internasional tersebut mempertemukan peserta dari berbagai negara untuk kompetisi dalam bidang aritmetika mental. Keikutsertaan dua pelajar asal Parepare itu disampaikan manajer Aloha Authorization Center Parepare Sandra Dewi saat melakukan audiens dengan Wali Kota Parepare Tasmin Hamid Jumat 17 Juli 2026. Sandra Dewi mengungkapkan dua peserta yang akan membawa nama Indonesia adalah Ahmad Faik Budi Akbar, siswa kelas 6 SD Hafizal Kurba Parepare, dan Ahmad Fakih Mulia Akbar, siswa kelas 3 SD Hafizal Kurba Parepare. Keduanya dijadwalkan bertolak dari Indonesia menuju Panama 18 Juli 2026 dan akan kembali ke tanah air pada 1 Agustus 2026 setelah mengikuti seluruh rangkaian Aloha International Competition 2026 bersama peserta dari berbagai negara. Dalam kesempatan itu, Sandra juga memohon doa restu dan dukungan dari pemerintah Kota Parepare agar kedua peserta diberikan kesehatan, kelancaran, serta mampu menampilkan kemampuan terbaik sehingga dapat mengharumkan nama Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, ia berharap Wali Kota Parepare berkenan memberikan video ucapan selamat, semangat, dan doa sebagai bentuk dukungan moral bagi kedua siswa sebelum berangkat mereka ke Panama. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih kedua pelajar tersebut. Menurut Tasmin, keikutsertaan dua siswa SD Hafizal Kurba di ajang internasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan Kota Parepare sekaligus membuktikan bahwa generasi muda daerah memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Tasmin menegaskan, pemerintah Kota Parepare berkomitmen terus membangun sinergi dengan lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendukung lahirnya generasi muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Parepare Sulawesi Selatan dan Indonesia di kancah internasional. Insan Mesra jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Parepare menghadiri upacara peringatan Hari Kesetaraan Nasional pada Senin 20 Juli 2026. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Bina Lipu Kota Parepare ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto yang hadir mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid. Kegiatan ini diikuti Sekretaris Daerah Amaru Agung Hamka dan Kepala Bapeda Sulkan Len Nasrun beserta jajarannya serta seluruh pejabat dan ASN di lingkup pemerintah Kota Parepare. Selain diperingati sebagai momentum penegakan disiplin dan kesadaran ASN, upacara HKN kali ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi ASN yang meraih kenaikan pangkat, masuki masa purna bakti hingga ASN dengan kinerja terbaik. Insan Mesra Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Parepare terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan pelayanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM baik untuk pembuatan baru maupun perpanjangan pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pelayanan SIM Polres 2 tepatnya di penempatan Jalan Sultan Hasanuddin, Jalangan Diisa, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Dalam kegiatan ini petugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan atau perpanjangan SIM, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta memberikan sosialisasi mekanisme penerbitan SIM agar pemohon lebih memahami prosedur pendaftaran. Kasat Lantas Polres Parepare AKP Rusdi Yunus SH MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Satlantas dalam memberikan pelayanan prima yang cepat, transparan, dan profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelaksanaan kegiatan berlangsung hingga pukul 15 dengan situasi aman, tertib, dan kondusif. Satlantas Polres Parepare juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memperlancar proses pelayanan serta mempermudah masyarakat dalam mengurus SIM. Insan mesra di pengamanan objek vital Polda Sulawesi Selatan melaksanakan asistensi di kawasan Pelabuhan Nusantara, tepatnya Jalan Andi Cami, Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Rabu 22 Juli 2026. Di pengamanan objek vital tersebut dipimpin langsung AKBP Suryanto didampingi Ibtu Marwah Ebda Samsu Alam dan Brigpol Dewi. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kasat Samapta Polres Parepare AKP Muhammad Habir, Kanit Samapta Polres Kawasan Pelabuhan Nusantara Ibda Harjuna, Kanit Pengamanan Objek Vital Polres Parepare Ebda Eki Enok, dan karyawan PT Pelindo yakni Effendi Muhammad Yasin serta Burhan. Kasat Samapta Polres Parepare AKP Muhammad Habir mengucapkan selamat datang di Kota Parepare. Kegiatan asistensi di pengamanan objek vital Polda Sulawesi Selatan ini di pelabuhan meliputi audit sistem manajemen pengamanan, penilaian risiko, dan pengawasan operasional. AKP Suryanto mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan fasilitas pelabuhan sebagai objek vital nasional memenuhi standar pengamanan yang berlaku. Kasat Samapta Polres Parepare mengungkapkan bahwa X-ray mendeteksi pengungkapan sabu seberat 44 kg beberapa bulan yang lalu. Setelah melakukan eksistensi, kemudian tim tersebut melanjutkan perjalanan ke Belawa, Kabupaten Wajo. Insan mesra Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda turut ambil bagian dalam kegiatan penanaman bibit cabai di Kelurahan Lumpui, Kota Parepare, Selasa 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dalam rangka memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Parepare. Dalam kegiatan itu hadir pula Wali Kota Parepare Tasmin Hamid bersama jajaran pemerintah Kota Parepare, unsur Porkopinda, serta personil TNI Polri yang menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program pembangunan kesehatan masyarakat. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Mantan Kasat Narkoba Polres Sidrap tersebut menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah khususnya dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai wujud sinergi antar lembaga. Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan bahwa pemerintah Kota Parepare akan terus memperkuat program pencegahan stunting. Menurutnya, anak-anak yang sehat saat ini merupakan pondasi utama dalam mewujudkan Parepare yang lebih maju di masa depan. Tasmin mengatakan, pembangunan manusia akan selalu menjadi prioritas utama dalam mendukung visi Parepare terbaik sejahtera dan maju, sebab kualitas generasi yang dipersiapkan sejak dini menjadi faktor penentu kemajuan suatu daerah. Kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare, jajaran pejabat perintah Kota Parepare, serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah atau Porkopinda. Selain meninjau pelaksanaan program pencegahan stunting di Puskesmas Lumpue, Fatmawati Rusdi juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Insan mesra Kepolisian Resort Parepare melaksanakan upacara pelantikan pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Narkotika Ibtu Jupri Sarjana Hukum Jumat 24 Juli 2026. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di halaman Mapores Parepare, tepatnya Jalan 5 Patola, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dipimpin langsung Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda SIKMH. Dalam sambutannya, Indra Waspada Yuda mengatakan serah terima jabatan di lingkup Polri merupakan suatu penyegaran bagi pelaksanaan tugas pembinaan maupun operasional serta sebagai indikator bagi kesiapan SDM dalam menjaga dan memelihara sinergi yang ada di lingkup Polri. Lebih lanjut, Kapolres berharap Satuan Reserse Narkotika dapat memberikan warna dalam memberantas dan mencegah menanggulangi peredaran narkoba dan obat keras lainnya yang beredar di wilayah Kota Parepare.
2: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

107 Mesra FM. Terima kasih kebersamaannya hanya di 102,8 Mesra FM. Apa kabar buat Insa Mesra di

Maka maka kareba mana ya tengah soya mau mari kita ribur mana dengan elong-elong lagi putera kaki matu letu tetap apa aja tak kalau lo tetap kia ko 102,8 mesra apa pongkan indotasi bawah ngeki ya misal mesra saya minta kepertanyaannya dulu untuk mendengarkan informasi untuk siang hari dengan ini kami sampaikan Bapak Dinas Agama baru telah menerima perkara nomor 296 PDTG 2026 PABR berdasarkan atas perintah Ketua Majelis tanggal 17 Juli 2026 telah diperintahkan untuk memanggil termohon Justina binti Idris tempat dan tanggal lahir Sinjai 10 September 83 Agama Islam. Pekerjaan karyawan Dede Wira Lestari Jaya Pendidikan Sekolah Dasar tempat kediaman dahulu beralamat di Dusung Tandu Tedong RT 003 Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap imigrasi dan pengadilan Agama Baru Jalan Sultan Hasanuddin nomor 111 Kabupaten Baru pada hari Selasa 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Baharudin bin M.H. Siki sebagai pemohon melawan Justina binti Idris sebagai termohon sabun dengan hal tersebut kami mengharap bantuan saudara membagikan bersangkutan melalui media massa yang saudara pimpin agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama baru pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas demikian atas kerjasama yang baik mengucapkan terima kasih ditandatangani secara elektronik oleh panitra pengadilan agama baru Umar Yusuf Insan Mesra demikian informasi untuk sore hari siang hari ini atas perhatiannya tak lupa diucapkan banyak terima kasih.

Itu yang dilihat oleh Nabi, yang tertulis di atas pintu surga. Summa uriat alaihin nar. Kemudian diperlihatkan juga ke baginda Nabi neraka jahannam. Fa idza fiha ghadabullah. Ternyata di dalam neraka itu penuh kemurkaan Tuhan. Karena semua yang masuk dalam neraka dimurkai oleh Allah.

Waraa malikan bikhasini nari. Dan di sana baginda Nabi melihat malaikat Malik penjaga neraka. Faida huwa rajulun abisun ya'riful yu'raful ghadabu fi wajhihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam summa ugulikatin nar dunahu. Nabi memberi salam ke malaikat Malik yang tampak di mukanya rasa kemarahan. Dia beri salam kepada malaikat Malik yang nampak di mukanya kemarahan dan seperti keputusasaan. Artinya marah melihat orang-orang yang masuk dalam neraka. Sebaliknya kalau di surga, itu ada di sana malaikat Ridwan yang penuh keceriaan. Di sini ada malaikat Malik, penjaga neraka, yang nampak di mukanya murka dan marah. Karena marah melihat orang-orang yang masuk dalam neraka. Di dalam Al-Quran dikatakan, di ketika penghuni neraka dibuang masuk satu-satu dalam neraka, ditanya penghuni neraka itu, dia katakan, masalah kekompi sakar. Kenapa kamu masuk di neraka sakar? Lalu mereka mengatakan, lam nakum minal musallin. Kami tidak pernah sembahyang. Itulah yang membuat malaikat sangat marah kepada orang yang tidak sembahyang. Walam nakunut imul miskin. Kami juga tidak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Jadi tiga yang membuat banyak orang masuk dalam neraka. Yang pertama, banyak yang tidak sembahyang. Dan inilah yang merupakan inti perjalanan Nabi di dalam Isra Mi'raj untuk menerima sembahyang. Jadi sangat-sangat celaka hidupnya yang namanya Muslim lalu tidak mau malas melakukan sembahyang, malas sholat. Karena sholat itu tiang agama. Lalu sholat itulah yang membedakan antara Muslim dengan yang bukan Muslim. Di dalam hadis dikatakan, al-farku baini wa bainahumus shalah. Yang membedakan kami Muslim dengan yang bukan Muslim adalah sholatnya. Jadi bisa dikatakan kalau orang tidak sholat, ya dia tidak taubat lalu meninggal, waliyazubillah. Oleh karena itu diharap kepada umat Islam supaya jangan membiarkan sholat lewat lantas kita tidak melakukannya. Kalau kita sudah melakukan sholat, diupayakan. Diupayakan supaya sholat itu dilakukan tepat waktu. Karena sholat itu di dalam Al-Quran dibutuhkan kesabaran. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sembahyang Muhammad dan suruh bersabar melakukan sembahyang itu. Jadi kalau orang tidak sabar, dia susah melakukan menegakkan sembahyang 5 kali sehari semalam. Karena itu salat itu rutin. Rutin sembahyang itu. Jadi dibutuhkan kesabaran, melawan nafsu tidur, melawan nafsu mau bekerja terus menerus, melawan yang ingin cerita tanpa batas. Ya, jadi semua itu yang bisa melakukan secara rutin sembahyang itu adalah orang yang sabar. Dibutuhkan kesabaran, karena ini adalah perintah Tuhan. Dan harus diyakini bahwa ini untuk kebaikan kita sendiri. Tidak terpulang kebaikannya kepada Allah.
sembahyang atau tidak sembahyang, tidak merusak Allah. Jadi oleh karena itu harus diyakini bahwa sembahyang ini adalah penyelamat saya di akhirat. Biar bertumbuh-tumbuh apanya ibadahnya lain, kalau tidak sembahyang banyak sedekahnya. Banyak sumbangannya, kalau tidak sembahyang, ya apa gunanya? Biar 1000 tahun hidup di dunia, kalau tidak sembahyang, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ya, itu biasa dilaku-lakukan orang membaca kasidah, membaca syair, membaca nyanyian rohani. Bahwa 1000 tahun, andai kata ada orang hidup 1000 tahun, tidak ada gunanya kalau tidak sembahyang. Dan itu menampakkan permusuhan kepada Allah. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipatuhi. Summa urijabihi sallallahu alaihi wasallam mustawat. Setelah baginda Nabi ketemu dengan malaikat Malik yang merupakan penjaga neraka, kemudian lagi Nabi diangkat ke mustawat. Ya, dikatakan mustawat itu tempat yang tidak ada lagi di bawah, di atas. Sami'a bihi syariful aklami. Nabi mendengarkan di sana goresan-goresan kalam yang menulis. Sejak diciptakannya bumi ini, ada di alam mustawan, satu alam di atas Sidratul Muntaha, namanya alam mustawan, ada kalam yang menulis sendiri semua apa kelakuan di atas bumi ini. Jadi di situ Nabi mendengar syariful aklam namanya. Semua peristiwa-peristiwa yang ada di bumi ini dia tulis

ada orang yang berlindung di bawah cahaya aras. Jadi biasanya orang berlindung di tempat yang gelap. Ini berlindung di bawah cahayanya aras. Justru yang mengherankan karena cahaya di atas cahaya. Nurun bil arsi. Jadi Nabi merasa heran melihat orang yang berlindung di bawah cahaya aras. Faqala, maka Nabi mengatakan, man haza amalakun ilala qala anabiyun ilala qala man huwa ila hadha rajulun kana fi dunya lisanuhu rakbun yas bizikrillahi ta'ala wa qalbuhu mu'allakum bil masajid walam yastaqbal walidayhi qattun. Ya. Jadi Nabi mau lihat ada seorang laki-laki yang bersembunyi berlindung di bawah naungan, di naungan cahaya, maka dia bertanya, apakah ini malaikat? Dijawab, bukan malaikat. Dia bertanya lagi, apakah ini Nabi? Dijawab, bukan. Dia bukan malaikat, bukan pula Nabi. Jadi ditanya lagi, man huwa? Jadi siapa itu kalau bukan malaikat, bukan Nabi? Kan malaikat makhluk yang suci, Nabi juga makhluk yang suci, makhluk pilihan Allah. Ini luar biasa. Jadi dijawab pertanyaan itu dengan mengatakan, hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu rakbun bizikrillah. Yang ini adalah seorang lelaki yang waktu hidup di dunia lidahnya selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Nah, jadi itu yang dilihat oleh Nabi. Ane bin Ajaib, orang yang berlindung di bawah cahaya, yang biasanya orang berlindung di bawah kegelapan malam atau di tempat yang ini, tapi justru dia berlindung di bawah cahaya. Maka dipertanyakan, Nabi kah itu, malaikat kah itu? Tapi dijawab bahwa bukan Nabi, bukan pula malaikat. Tapi dia adalah orang yang selama hidup di dunia dia tidak pernah kering lidahnya. Lidahnya selalu basah menyebut nama Allah. Jadi ini orang yang bisa dikatakan orang yang selalu menanam tanaman surga. Bersikir kepada Allah, tidak pernah basah lidahnya, tidak pernah kering lidahnya. Dan yang kedua, wa qalbuhu mu'allakum bil masajid. Dia hatinya selalu berpaut dengan masjid. Kalau dia keluar dari masjid sampai di rumahnya, dia selalu mengingat. Ada juga mengatakan yang dikatakan mu'allakum bil masajid, hatinya selalu terpaut dengan sembahyang. Karena masjid itu tempat sujud. Jadi orang yang terpaut dengan masjid itu artinya orang yang selalu mengingat sembahyangnya. Jadi ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa itu adalah orang yang selalu terpaut di hatinya sembahyang. Tidak mau lalaikan sembahyangnya dan selalu merasa gelisah kalau sudah masuk waktu tidak sembahyang cepat. Inilah kelebihannya yang dilihat oleh baginda Nabi, seorang yang berlindung di bawah cahaya aras. Yang ketiga, walam yastaqba liwalidayhi qattun. Sehingga yang ketiga sifatnya orang ini tidak pernah memaki-maki kedua ibu bapaknya. Tidak pernah menghasut ayah dan ibunya.

tapi dia berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Inilah amalan-amalan yang juga kita dituntut untuk berbakti, mumpung kita punya orang tua masih hidup, berbaktilah kepada ibu bapak. Jadi salah satu amalan yang penting kita jalani adalah berbakti kepada ibu bapak. Perbaiki ibu bapak, jangan dimaki-maki. Di dalam Al-Quran dikatakan, wala takullahuma uffin, wala tanharhuma, wa kullahuma qawlan karima. Al-Quran mengatakan, wala takullahuma uffin, jangan katakan ke ibu bapakmu, ah, ya. Jadi kata-kata ah tidak boleh membantah ibu bapak. Seandainya ada yang kita tidak sepakat, tidak setuju dengan pendapat orang tua, lebih baik diam daripada bicara. Apalagi kalau membuat hati orang tua itu merasa didukai karena hardikan anaknya. Ini yang dilihat oleh baginda Nabi yang berlindung di bawah aras, satu kelebihan di atas kelebihan Nabi dan para malaikat, melebihi malaikat dan Nabi, karena dia tidak pernah memaki-maki kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tua masih hidup, itu artinya kita berbahagia diberi kesempatan untuk berbakti ke ibu bapak. Sangat celaka orang yang dikatakan dalam hadis Nabi, pada waktu Nabi berpidato di bulan Ramadan, dia katakan di atas mimbar, sangat-sangat celaka orang yang mendapati ibu bapaknya masih hidup lantas tidak berbakti kepadanya. Itu orang yang paling celaka. Biasa orang yang tidak bagus sifatnya, karena tidak mau diganggu orang tuanya, justru dibawa ke panti jompo, disingkirkan orang tuanya, tidak mau serumah dengan orang tuanya, dibawa ke panti jompo, waliyasibillah, karena dianggap orang tuanya menghalangi urusannya kalau serumah, padahal itu adalah ladangnya amal soleh. Tidak ada ladang yang terbaik untuk beramal saleh kecuali kepada kedua orang tua. Di masa Nabi ada orang yang mau pergi berperang, berjihad. Nabi katakan, masih hidupkah bapakmu dan ibumu? Dia katakan iya. Nabi katakan, berbakti kepada ibu bapakmu. Itu ibu bapak ladangnya amal. Biar kamu tidak pergi berperang kalau kamu berbakti ke ibu bapakmu. Karena ada ibu bapakmu perlu diurusi, ada ibumu yang mengandung kamu 9 bulan, setelah lahir dipelihara lagi 2 bulan, disusui biar digigit nyamuk, digigit kutu busuk, ibumu itu tidak digubris, tidak diganggu anaknya, karena takut kalau anaknya menangis biar pipis di badannya. Ibu itu penuh kesabaran, menanggung kesabaran memelihara bayinya. Jadi sangat tidak tepat kalau ada orang ibu bapaknya masih hidup lantas tidak diperbaiki. Sesudah mati pun ibu bapak itu diperbaiki. Kata Nabi, semua sahabatnya ibu bapakmu waktu hidup jadilah hubungan dengan baik, karena itu berdampak kebaikannya pahalanya ibu bapakmu di dalam kubur. Jadi semua sahabat-sahabatnya bapak, sahabatnya ibu, ya, dijalin hubungan. Karena itu seakan-akan kita menjalin silaturahim dengan ibu bapak yang sudah ada di alam kubur. Begitu pentingnya berbakti kepada ibu bapak.
Dan inilah balasannya, diperlihatkan ke baginda Nabi seorang lelaki yang berlindung di bawah cahaya aras pada waktu berada di Sidratul Muntaha, pada waktu berada di langit ketujuh sesudah Nabi masuk surga dan masuk ke neraka, melihat penghuni surga dan melihat penghuni neraka, dan bersalaman dengan penjaga neraka, lalu diangkat ke alam mustawan. Di sana melihat ya, seorang yang berlindung di bawah cahaya melebihi Nabi dan melebihi malaikat. Ternyata kelebihannya yaitu lidahnya selalu basah berzikir, hatinya selalu terpaut dengan sembahyang. Dan tidak pernah memaki-maki orang tuanya. Jadi hadirin jamaah sembahyang maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita penting mengambil hikmah dari perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Di samping kita mengetahui kisah perjalanannya, yang paling penting adalah mengamalkan dan mengaplikasikan ajaran yang dilihat oleh baginda Nabi dan disampaikan ke kita semua. Seperti tadi itu pesannya Nabi Ibrahim, banyak membaca zikir, karena itu tanaman surga. Jadi sangat mudah untuk menanam tanaman surga, tidak mesti dengan keringat, tidak mesti dengan berpanas-panas. Di saat kita di pembaringan, di tempat tidur, memegang tasbih, atau di mobil dalam perjalanan berzikir, ya luar biasa pahalanya, dan luar biasa kita siapkan bekal untuk kita petik nanti di saat kita sudah berpindah ke alam baka. Ini yang paling penting ajaran itu. Para Arabahu subhanahu wa ta'ala baharran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan wa kallamahu rabbuhu inda dhalik. Setelah semua ini terjadi, para Arabahu subhanahu wa ta'ala, di sanalah baginda Nabi langsung melihat Tuhannya, langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketemu dengan Allah dan langsung dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Baharran Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, langsung Nabi sujud. Wa kallamahu rabbuhu inda dhalik. Dan diajak oleh Allah pada waktu itu untuk bicara. Jadi di alam mustawan, di atasnya Sidratul Muntaha, di atasnya langit ketujuh, di atasnya surga dan neraka yang diperlihatkan ke baginda Nabi, disitulah baginda Nabi bertemu dengan Allah face to face, muka dengan muka. Lalu setelah itu Nabi sujud dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu ya Muhammad. Qala labbaik ya Rabb. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad." Nabi mengatakan, "Iya Tuhan." "Ya Tuhan, labbaik ya Rabb." Qala, Tuhan mengatakan, "Sal. Mintalah apa yang kamu ingini." Ya, jadi pada waktu Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, dia sujud di hadapan Allah, dan Allah menyuruh kepada Nabi, baginda Nabi, untuk meminta apa maunya, apa yang diingini oleh Nabi Muhammad. Ya, luar biasa ini.

Faqala lahu ya faqala innaka takhasta Ibrahim khalilan. Nabi menjawab, ya Allah, kamu telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai sahabatmu. Nah, itu yang dijawabkan oleh Nabi. Nabi tidak minta apa-apa. Wa ataitahu mulkan aziman. Kamu telah berikan Nabi Ibrahim kerajaan yang besar. Wa kallamta Musa takliman. Dan kamu telah berbicara kepada Nabi Musa. Wa ataita Dawud mulkan aziman. Kamu telah berikan Nabi Daud kerajaan yang besar, yang hebat. Wa lantalahul hadidah. Dan kamu lembekkan besi kepada Nabi Daud. Wa saharta lahul jibala. Dan kamu telah tundukkan gunung kepada beliau. Wa ataita Sulaimana mulkan aziman. Kamu telah memberikan Nabi Sulaiman kerajaan yang besar. Wa sakharta lahul jinna wal insa wassayatina. Kamu telah tundukkan jin, begitu pula manusia dan setan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi itu jawaban Nabi Muhammad kepada Allah ketika Nabi Muhammad disuruh minta apa yang diingini akan diberikan oleh Tuhan. Tapi justru Nabi Muhammad menyebutkan semua pemberian Tuhan yang pernah diberikan kenapa kepada nabi-nabi pendahulunya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua yang pernah diberikan kelebihan-kelebihan yang menonjol kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menguraikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirin sekalian, karena ini waktu sudah masuk, maka insyaallah pada waktu yang lain kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan ini menjadi bekal di dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia yang fana ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Akbar.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: Dengarkan rintihanmu. Saya senang sekali mendengarkan ketika engkau madarari, makasih-kasih.
1: Ya,
0: itu
1: ya, ya.
0: Allah paling suka itu. Nah, kalau kita, ya Allah, paling senang Allah seperti itu. Ya, kalau kita. Tapi makanya itu, ya kadang-kadang Allah masih mau mendengarkan rintihan itu. Masih mau didengarkan. Tetapi yang hakikatnya bukan harta yang Allah kasih, tapi Allah kasih ketenangan batin. Dan ini mahal. Kan banyak orang punya harta tapi tidak tenang batinnya kan? Memaling-maling, banyak masalahnya, tidak sehat mi. Nah kita alhamdulillah, kan gitu.
1: Jadi prinsip Allah lebih memberikan yang kita butuhkan daripada yang kita inginkan.
0: Iya, atau begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Di mereka bu, lanjut saja.
2: Depolo buat.
0: Ah, di mana?
2: Bagaimana Pak Ustaz?
0: Apa itu?
2: Semuanya. Ini. Saya ambil contoh diri saya sendiri.
0: Iya.
2: Yang dulunya waktu saya masih, ya boleh dikatakan belum masih ada. Itu saya biasa memberi kepada orang-orang sekeliling saya, keluarga saya, sebagaimana siapa saja. Tapi sekarang walaupun saya mau dilihat tidak dibuat mukanya Pak Ustaz. Orang yang biasa saya bantu tidak pernah, jangan bilang siapa, tidak melihat begitu dilihat saya ada
1: lewat
2: itu dia buang
0: kadaratan, ya
1: kacang kelihatannya kulitnya.
2: Bagaimana yang orang begini Pak Ustaz, apakah dia saya tidak tahu, jangan bilang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lupa kacang akan kulitnya, air susu dibalas air
1: tuba seng itu
0: ya
1: terban itu tadi jadi compah
0: le pude cengi. Jadi ada ungkapan seperti ini, ungkapan seperti ini ya, mungkin agak kasar, mungkin kita dengar ya, anjing saja dikasih makan oleh tuannya tidak menggonggong dan tidak menggigit tuannya. Kenapa kita manusia yang hampir tiap hari dikasih nikmat oleh Allah tapi kita kadang-kadang kufur kepadanya? Begitulah orang yang air susu dibalas air tuba. Lupa kacang akan dengan kulitnya. Bahkan lebih mulia anjing daripada orang yang seperti ini.
1: Jadi perumpamaan itu bisa dipakai begini Bang Ude. Jangankan Allah yang selalu memberi kita, kita jadi lupa kita saja yang selalu bantu orang dan lupa ki. Maka perumpamaan umpamana atina Allah kuidi aku dena aku dena kayan.
0: Tapi kan Allah kan Maha Pengampun.
1: Ya itu maksud saya begitu, kalau kalau dicocologikan dengan perasaan kita dengan perasaan Allah.
0: Itulah. Ya bayangkan itu. Jadi tarik ke sana saja, bagaimana itu? Kalau misalnya kita posisi seperti itu ya. Terima?
1: Ya.
0: Siapa ini?
1: Si Selimi.
3: Ya. Perasaan memang sudah merasa begitu Pak Ustaz. Lebantu tahu mantap di lawanmu.
0: Ya.
3: Nah inilah kita rasakan. Tapi angkana seperti makna Eko Ceri di rumah tuanya memang tidak dapat pahalanya kan?
0: Iya. Apanya itu Pak Ustaz?
3: Iya. Umpama pure bantu lo rumah tadi, pure bantu
1: ya, pengalaman yang cerita Bang Uni.
3: Ya pengalaman.
1: Sakit hati memang itu Bang Uni, aku tutup cerita.
3: Inilah kita sebagai manusia biasa, pasti muncul perasaan makanan mah. Pasti
0: bantu.
1: Ya. Tapi ya. Tapi kan anunna Bang Uni, capak namanya kita tahu weh.
3: Ya betul.
1: Ya, saya pernah cerita Bang One, sorry saya potong. Saya pernah cerita dengan salah satu anggota dewan yang sekarang terpilih. Dia bilang, gampang begitu, kagak terakhir pima tu bujimpoi selesai ini tu. Ia kumakuke kima tanengi, wah susah. Dia perhatikan itu pare-pare gak makuro. Ya sebagian capak nami naseng. Cica mi umbo mati terakhir na.
3: Bani mas bukan bantu materi, saya tidak ada materi itu ya.
1: Nah maksud saya begitu.
3: Ya,
1: ya.
3: Nah, saya Bang Ude terus terang 10 tahun itu jadi RW, syukur alhamdulillah itu kayak zaman ini selesai, tapi ya pasti ada terpendak lah.
1: Iya.
3: Tapi setelah
1: itu nanti syukur ke Bang Ude, alhamdulillah waktu pemilihan kemarin risau tak nanti itu magero lawangi bermain-main tapi kan alhamdulillah tetap Bang Ude
3: jadi. Jadi kita kembali ke pertanyaan. Jadi begini Bang Ude, kan ada kita sering namanya calo ya, calo.

0: kalau beli tiket, orang mengurus paspor, orang mengurus begini. Kita kan kalau menyebut kata harga sebenarnya, kadang-kadang saru itu pengurus itu.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana kalau umpama harga paspor 600 juta?
1: Iya.
0: Mas kadaki 200 juta.
2: Jasa-jasa.
1: Jasa ini.
0: Ya, jasa tapi kadang kita di dalam pikiran dibeli gitu ya. Tapi di sisi kita kalau mau terus terang, biasa tau tau ngasih kotongan menaliki.
2: Ya, lari kosong nih.
0: Ya, jadi lari kosong. Jadi kadang kita serba berpikir, kalau keterus terangan dibilang, makanya umpama contoh paspor lah ya, paspor itu namanya pekerjaan paspor, karena masyarakat tidak tahu berapa harganya, kita sebut begini, kita milau salah. Loki matu makademe kena saru.
2: Oke Bang One. Oke Bang One, waktu juga. Ya, bagaimana nih kalau misalnya ada begitu Bang One, kira-kira berapa yang sewajarnya?
3: Yang pertama dulu dari Bang One tadi itu.
2: Ya.
3: Mengenai apa istilahnya itu? Dibantu tuh nak pernah Loki.
2: Nah, lupa
3: iki. Gini sebenarnya. Nabi mengajarkan untuk ikhlas. Jadi ikhlas itu harus kita jabarkan dengan baik Bang One ya, insa mesra. Bahwa kalau Anda mau ikhlas, yang pertama lupakanlah ketika engkau sudah berbuat baik aja mengerangi. Yang kedua, kalau engkau pernah disakiti, lupakan juga ketika engkau pernah disalimi, disakiti oleh orang lain. Kapan kau ingat, maka itu akan melahirkan dendam. Dan kedua, kalau engkau berbuat baik, lupakan juga. Kapan kau ingat, maka engkau akan menjadi riya. Jadi kuncinya di situ. Makanya ketika kita memberi, niatlah karena Allah, bukan niat karena mau dibalas oleh orang, bukan juga ingin dilihat oleh orang. Jadi setiap kita melakukan kebaikan, niatkan karena Allah. Maka insya Allah yang membalasnya bukan manusia itu. Kalau manusia membalasnya, janji manusia, ingat kibangunnya insya masyarakat, janji manusia itu adalah tidak pasti, tapi janji Allah itu adalah pasti. Hati manusia bolak-balik, hari ini boleh jadi bagus, besok lusa akan berubah. Maka yang harus kita tanamkan adalah setiap kita melakukan kebaikan, bismillah, niatnya karena Allah. Jadi kalau niatnya karena Allah, maka kelak Allah akan membalasnya, bukan orang itu.
2: Ya. Tapi gitu. Kan rasakan nih pada Bang One. Waktu kemarin ya, peristiwa kan gitu. Kemarin. Artinya kan dia tuh suruh enggak Bang One menama tuh.
3: Asal waktu itu.
2: Iro masuruh itu.
3: Berarti Bang One kan sudah menanam jasa.
2: Iya. Kan
3: gitu. Dia sudah menanam jasa. Dia tidak pernah menanam kebaikan melalui pulus misalnya, bukan. Tapi dia menanam itu kebaikan karena approach-nya kepada masyarakat atau pendekatannya kepada masyarakat.
2: Minyak nadaster newa tapi pakalamu. Yang kedua
3: lebih bahaya lagi begini.
2: Yang
3: ya,
2: kedua kan
3: itu ambisi, ya. Kemudian yang
2: apa tadi?
3: Yang kedua. Apa lagi tuh? Yang kedua dari Nenya Bang One. Tentang apa itu lagi, Bang Dimas?
2: Soal itu ya.
3: Yang apa ini? Lupa juga.
2: Ya, kita ke pertanyaan yang lain dulu.
4: Afwan Pak Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya puasanya orang yang niat mandi atau berendam di air karena panas ya atau capek IBD?
3: Oh gitu.
2: Ya,
3: berendam karena capek. Boleh ya. Dan itu tidak makruh puasa. Boleh. Misalnya terjadi panas terik matahari kau menyengat. Dan itu terjadi sama Nabi, bukan hanya kita. Rasulullah itu pernah panas sekali. Akhirnya Nabi masuk ke kamar mandi untuk siram kepalanya karena terlalu panasnya itu hari. Ya, jadi boleh silakan, tidak apa-apa.
4: Ya.
3: Bukan mengambil sebuah kenikmatan di situ, tapi memang untuk mengatasi panas itu.
2: Ya. Semangat Jevita.
3: Oke. Okay. Bangun ya, guys.
2: Bangun.
3: Iya, yang tadi barangkali dilupa.
0: Ya, bangun. Itu tadi. Pertanyaanku Pak Ustaz.
3: Apa itu?
0: Oh ya, paspor.
3: Oh, paspor jasa.
2: Oke, makasih ya Bang One.
3: Oke.
2: Ya,
3: oke.
2: Ya, jasa.
3: Jasa ya. Jadi gini Bang One. Boleh saja kita melakukan begitu, tetapi memang kita ya di sini kan ada dua prinsipnya. Adil dengan jujur. Jujur ya. Ya, bahasa kejujuran harus kita pakai di sini. Bahwa saya menjual jasa, oke saya uruskan Ki paspor tak. Cuma paspor ini harganya 600 ya, 600 untuk yang 5 tahun. Kalau elektrik misalnya itu 950 bahkan 1 juta. Ya, untuk 10 tahun. Kan gitu. Nah, sampaikan ini harga sebenarnya, tapi saya menguruskan ada jasanya karena yang saya pakai bukan hanya saya yang mengurus itu, tapi saya pakai orang dalam juga. Sampaikan bahwa harga paspor 600, tapi untuk diuruskan Ki pakai jasa adalah bertambah 200. Nah, gitu. Oh. Sampaikan dengan baik. Jangan menaikkan harga tanpa ada pemberitahuan. Maka ini yang kadang-kadang kita dianggap menipu. Padahal tidak kan? Sampaikan saja dengan jujur. Kalau dia sanggup bayar silakan. Kalau dia tidak sanggup cari yang lain. Kan gitu aja. Kita harus melakukan begitu daripada insan mesra, daripada kita si bata-bata iki, padahal bukan kita sendiri misalnya pakai itu, tapi kita pakai orang dalam juga dan kita bayar orang itu. Apalantai ke sana. Artinya saya begini misalnya, banyak sih yang pernah saya lakukan yang begitu Bang Unik, tapi saya tidak ya sesuai dengan harganya, karena ada beberapa jamaah yang minta tolong untuk diuruskan paspor, tapi ditahu harganya seperti ini. Kalau misalnya beda data, itu kan denda, harus BAP. Itu harganya sampai 1 juta, sampai 1.600.000, karena dia harus di BAP dulu. BAP-nya itu 1 juta, paspornya 600. Jadi sampaikan. Jadi kalau misalnya dia kasih ke uang 2 juta, kenapa bisa 2 juta begini? Kan, ambillah. Kita tidak minta, tapi dia memberi. Makanya ada masalah Bang Uni seperti itu jasa.
2: Tapi kan dia pada mana tuh Bang Uni? Angkat tuh dia mengerti,
3: Makanya sampaikan dengan baik bahwa seperti ini modelnya. Ya, kalau Anda menjual jasa begitu, Anda calo sama dengan kita. Tiket-tiket kalau PC mau main, harga tiket misalnya 200, tapi karena kita pakai kita menandi antrian misalnya, tambah 250. Tapi sekian harganya. Saya hanya jual kembali saya punya tiket sekian.
2: Lebih halal kalau kita jujur seperti itu.
3: Lebih bagus, lebih halal yang begitu, lebih fair.
2: Lebih berberkah ya.
3: Iya, itu lebih jantan yang seperti itu. Karena daripada kita meraup keuntungan yang lebih besar, tapi tidak berkahnya. Kenapa? Karena kita disertai dengan kebohongan. Nabi berdagang itu jujur. Salah satunya adalah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Dia pisahkan kurma manis dengan kurma kecut. Kenapa? Ini kecut murah. Ini yang manis mahal. Kan sudah ketahuan kan? Dia jujur. Jadi orang-orang sudah bisa menilai, oh ini bagus ini pedagang ini. Uang kita cuma 3 rial, enggak bisa dapat yang manis, yang kecil saja. Ya kan gitu modelnya. Daripada tapi, mengatakan ini langsa manis tapi si garu-garu.
2: Tapi terus terang Bang Ude, maksud saya pakai itu.
3: Bukan maksud Bang Dimas. Kita yang tidak mau lakukan. Kita tidak mau selalu mengatakan Aidega beli, padahal bukan sepadahal yang menggerakkan orang membeli jualan kita kan ada Allah. Coba lihat Maki, banyaknya penjual di Pare-Pare. Ada yang ramai sekali, ada yang sunyi. Tapi kenapa bisa terbagi juga rezeki? Apa artinya? Allah yang mengatur itu, bukan kita.
2: Dek penjual tang itu.
3: Di sinilah namanya tawakal.
2: Iya.
3: Tawakal. Makanya percaya ada Allah yang mengatur, bukan manusia. Wali kota mau mengatur, enggak. Tidak mengatur seperti itu rezeki. Rezeki itu diatur oleh Allah loh. Yakin saja, insya Allah ada berkahnya kalau kita begitu. Jadi yang kita minta bukan banyaknya. Jadi lebih bahasanya berkahnya. Pak Menteri Agama itu waktu pidatonya beliau mengatakan, carilah yang berkah. Lebih baik sedikit berkah daripada banyak dikejar-kejar.
2: Bang Ude, penjelasannya sangat luar biasa. Tapi seperti biasa, waktu 2 menit boleh silakan closing.
3: Baik insyaallah. Saya ulang kembali judul sebentar malam untuk wilayah Pare-Pare adalah ukhuwah Islamiyah. Bagaimana hubungan kita sesama umat Islam tetap saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, kemudian saling mengayomi, saling mengedukasi. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Kemudian ukhuwah insaniyah, hubungan kita kepada manusia terutama kepada yang non muslim. Jadi ingat, orang yang bertakwa itu sesungguhnya dalam endingnya orang puasa adalah la'allakum tattaqun. Maknanya adalah bagaimana kita menjadikan manusia sebagai manusia. Dia adalah merupakan makhluk Allah tanpa harus melihat latar belakang agama mereka. Kemudian ukhuwah wataniyah, bagaimana kita bekerja sama dengan negara lain, dengan daerah lain, dengan kampung lain misalnya. Dalam bahasa agama ada tetangga 40 ke belakang, samping kiri, kiri kanan, itu adalah merupakan adalah tetangga. Silakan berbuat baik dengan mereka tanpa harus melihat latar belakang agama mereka. Kemudian siapa yang beribadah sebentar malam, maka dia akan diberi pahala oleh Allah. Orang yang mati dalam keadaan jihad fisabilillah dan mendapatkan pahala orang-orang yang solihin. Demikian insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepas saja pertanyaannya, Dek Mas Tu. Terima kasih untuk hari ini. Dialog ini bisa didengar kembali ya. Jam 6 pagi di Radio Mesra atau bisa disimak melalui Facebook Mesra Radio Pare-Pare. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
5: Radio 102,8 Radio Station. This is Mesra FM.
6: Mesranya musik dan informasi.
5: This is your radio.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu lupain kalau ada pertemuan.

0: Olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latasaka, Tondrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus, toh?
3: Dari Jalan Balumasepe, nomor 423, Lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra. 102,8 FM, telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan.
2: Insan Mesra prestasi membanggakan kembali diraih dunia pendidikan Kota Parepare. Dua siswa SD Hafiz Al Kurba Parepare dipercaya mewakili Indonesia pada ajang Aloha International Competition 2026 yang berlangsung di Republik Panama, Amerika Serikat. Kompetisi bergensi tingkat internasional tersebut mempertemukan peserta dari berbagai negara untuk kompetisi dalam bidang aritmetika mental. Keikutsertaan dua pelajar asal Parepare itu disampaikan manajer Aloha Authorization Center Parepare Sandra Dewi saat melakukan audiens dengan Wali Kota Parepare Tasmin Hamid Jumat 17 Juli 2026. Sandra Dewi mengungkapkan dua peserta yang akan membawa nama Indonesia adalah Ahmad Faik Budi Akbar, siswa kelas 6 SD Hafiz Al Kurba Parepare, dan Ahmad Faki Mulia Akbar, siswa kelas 3 SD Hafiz Al Kurba Parepare. Keduanya dijadwalkan bertolak dari Indonesia menuju Panama 18 Juli 2026 dan akan kembali ke tanah air pada 1 Agustus 2026 setelah mengikuti seluruh rangkaian Aloha International Competition 2026 bersama peserta dari berbagai negara. Dalam kesempatan itu, Sandra juga memohon doa restu dan dukungan dari pemerintah Kota Parepare agar kedua peserta diberikan kesehatan, kelancaran, serta mampu menampilkan kemampuan terbaik sehingga dapat mengharumkan nama Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, ia berharap Wali Kota Parepare berkenan memberikan video ucapan selamat, semangat, dan doa sebagai bentuk dukungan moral bagi kedua siswa sebelum berangkat mereka ke Panama. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih kedua pelajar tersebut. Menurut Tasmin, keikutsertaan dua siswa SD Hafiz Al Kurba di ajang internasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan Kota Parepare sekaligus membuktikan bahwa generasi muda daerah memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Tasmin menegaskan, pemerintah Kota Parepare berkomitmen terus membangun sinergi dengan lembaga pendidikan dan keluarga dalam mendukung lahirnya generasi muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Parepare Sulawesi Selatan dan Indonesia di kancah internasional. Insan Mesra jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Parepare menghadiri upacara peringatan Hari Kesetaraan Nasional pada Senin 20 Juli 2026. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Bina Lipu Kota Parepare ini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto yang hadir mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid. Kegiatan ini diikuti Sekretaris Daerah Amaru Agung Hamka dan Kepala Bapeda Sulkarnain Nasrun beserta jajarannya serta seluruh pejabat dan ASN di lingkup pemerintah Kota Parepare. Selain diperingati sebagai momentum penegakan disiplin dan kesadaran ASN, upacara HKN kali ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi ASN yang meraih kenaikan pangkat, memasuki masa purna bakti hingga ASN dengan kinerja terbaik. Insan Mesra Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Parepare terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan pelayanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM baik untuk pembuatan baru maupun perpanjangan pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pelayanan SIM Polres 2 tepatnya di penempatan Jalan Sultan Hasanuddin, Jalangan Diisa, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung Kota Parepare. Dalam kegiatan ini petugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan atau perpanjangan SIM, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta memberikan sosialisasi mekanisme penerbitan SIM agar pemohon lebih memahami prosedur pendaftaran. Kasalantas Polres Parepare AKP Rusdi Yunus SH MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Satlantas dalam memberikan pelayanan prima yang cepat, transparan, dan profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Pelaksanaan kegiatan berlangsung hingga pukul 15 dengan situasi aman, tertib, dan kondusif. Satlantas Polres Parepare juga berkomitmen berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memperlancar proses pelayanan serta mempermudah masyarakat dalam mengurus SIM. Insan Mesra di pengamanan objek vital Polda Sulawesi Selatan melaksanakan asistensi di kawasan Pelabuhan Nusantara, tepatnya Jalan Andi Cami, Kelurahan Malusa Tasik, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Rabu 22 Juli 2026. Di pengamanan objek vital tersebut dipimpin langsung AKBP Suryanto didampingi Ibtu Marwah Ebda Samsu Alam dan Brigpol Dewi. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kasat Samapta Polres Parepare AKP Muhammad Habir, Kanit Samapta Polres Kawasan Pelabuhan Nusantara Ibda Arjuna, Kanit Pengamanan Objek Vital Polres Parepare Ebda Eki Enok, dan karyawan PT Pelindo yakni Effendi Muhammad Yasin serta Burhan. Kasat Samapta Polres Parepare AKP Muhammad Habib mengucapkan selamat datang di Kota Parepare. Kegiatan asistensi di pengamanan objek vital Polda Sulawesi Selatan ini di pelabuhan meliputi audit sistem manajemen pengamanan, penilaian risiko, dan pengawasan operasional. AKP Suryanto mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan fasilitas pelabuhan sebagai objek vital nasional memenuhi standar pengamanan yang berlaku. Kasat Samapta Polres Parepare mengungkapkan bahwa X-ray mendeteksi pengungkapan sabu seberat 44 kg beberapa bulan yang lalu. Setelah melakukan eksistensi, kemudian tim tersebut melanjutkan perjalanan ke Belawa, Kabupaten Wajo. Insan Mesra Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda turut ambil bagian dalam kegiatan penanaman bibit cabai di Kelurahan Lumpui, Kota Parepare, Selasa 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dalam rangka memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Parepare. Dalam kegiatan itu hadir pula Wali Kota Parepare Tasmin Hamid bersama jajaran pemerintah Kota Parepare, unsur Porkopinda, serta personil TNI Polri yang menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program pembangunan kesehatan masyarakat. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Mantan Kasat Narkoba Polres Sidrap tersebut menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah khususnya dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai wujud sinergi antar lembaga. Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan bahwa pemerintah Kota Parepare akan terus memperkuat program pencegahan stunting. Menurutnya, anak-anak yang sehat saat ini merupakan pondasi utama dalam mewujudkan Parepare yang lebih maju di masa depan. Tasmin mengatakan, pembangunan manusia akan selalu menjadi prioritas utama dalam mendukung visi Parepare terbaik sejahtera dan maju, sebab kualitas generasi yang dipersiapkan sejak dini menjadi faktor penentu kemajuan suatu daerah. Kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare, jajaran pejabat pemerintah Kota Parepare, serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah atau Porkopinda. Selain meninjau pelaksanaan program pencegahan stunting di Puskesmas Lumpue, Fatmawati Rusdi juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Insan Mesra Kepolisian Resort Parepare melaksanakan upacara pelantikan pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Narkotika Ibtu Jupri Sarjana Hukum Jumat 24 Juli 2026. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di halaman Mapores Parepare, tepatnya Jalan 5 Patola, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dipimpin langsung Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda SIKMH. Dalam sambutannya, Indra Waspada Yuda mengatakan serah terima jabatan di lingkup Polri merupakan suatu penyegaran bagi pelaksanaan tugas pembinaan maupun operasional serta sebagai indikator bagi kesiapan SDM dalam menjaga dan memelihara sinergi yang ada di lingkup Polri. Lebih lanjut, Kapolres berharap Satuan Reserse Narkotika dapat memberikan warna dalam memberantas dan mencegah menanggulangi peredaran narkoba dan obat keras lainnya yang beredar di wilayah Kota Parepare.
1: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan salam.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jena, teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau ta makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng atau masak atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Sesaat lagi kita dengarkan kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar Parlemen menginformasikan gagasan mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota Dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah Kabar Parlemen.
3: Insan Mesra, program pendirian Koperasi Merah Putih atau KMP di Kota Parepare yang masih terkendala masalah lahan, standarisasi luas tanah 30x20 meter dari Yayasan Pusat membuat pemerintah Kota Parepare kesulitan karena minimnya aset daerah yang memenuhi syarat untuk keluasan di tingkat kelurahan seperti di Soreang dan Lumpuen. Ketua Komisi 1 DPD Kota Parepare dari fraksi Gerindra Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang aset dan menemukan fakta bahwa banyak lahan pemerintah di kelurahan yang ukurannya kekecilan.
4: Pemerintah kita tanya kemarin bagaimana kalau kita carikan lahan. Jadi jawaban pemerintah melalui Kabid Aset bahwa tidak ada lagi lahan oleh pemerintah yang luasannya seperti begitu.
5: Iya.
4: Ya, kecuali seperti lapangan kita yang luasannya yang ada, yang besar. Kalau yang kecil-kecil luasan untuk syarat untuk berdirinya KMP di setiap kelurahan, itu tidak mencukupi luas lahan. Jadi itu kendalanya.
3: Haji Kamaluddin menambahkan sejauh ini baru 3 KMP di Parepare yang berhasil berdiri karena lolos syarat lahan. Mencuat pula saran dari warga agar pemerintah bisa menggandeng TNI untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur militer sebagai solusi alternatif. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja UMKM dan Koperasi Kota Parepare Laude Arwa Rahman menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama yayasan terus melakukan evaluasi agar program yang telah diresmikan oleh Presiden ini bisa segera beroperasi.
6: Tapi pemerintah daerah mendukung, Pak Wali mendukung ini. Tentu itu kita tunggu skema tadi, yaitu skema soal bahwa besaran lahan bisa dikurangi. Kan tidak bisa juga kalau kita lahannya tidak cukup kita mau paksakan, karena memang ada aturannya, ada regulasinya bahwa harus besarannya begini. Skema kedua itu lagi ditunggu. Terus kalau skema kedua juga tidak bisa, ditunggu lagi aturan lagi, karena harus pakai aturan ini. Oh, dimungkinkan sewa, ya silakan. Kan begitu. Intinya ya, semua pihak komitmen, pemerintah kota komitmen, Pak Wali komitmen untuk mendukung ini, begitu.
3: Laude juga membantah isu di media yang menyebut koperasi di Parepare tidur karena saat ini seluruhnya masih dalam proses tahapan kerja. Insan Mesra, pembagian seragam gratis untuk siswa baru tingkat SD dan SMP di Kota Parepare hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh pihak penyedia. Untuk mencegah ketidaksesuaian ukuran seperti tahun sebelumnya, DPRD Kota Parepare meminta penyedia bekerja lebih teliti agar kejadian tahun lalu tidak terulang, di mana banyak murid menerima baju, celana hingga sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran. DPRD Kota Parepare mewanti-wanti pihak penyedia seragam gratis untuk mencocokkan data ukuran fisik siswa sesuai dokumen pendaftaran sekolah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sapi Sarjana Hukum, menegaskan pentingnya ketelitian penyedia dalam proses pengerjaan tahun ini.
7: Terkait dengan seragam SD SMP yang gratis belum terbagi, kemungkinan besar pihak penyedia baru mengerjakan, karena kami wanti-wanti kepada penyedia bahwa tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti tahun lalu, bahwa banyak anak sekolah yang tidak sesuai dengan ukuran celana dan baju maupun dengan sepatu. Olehnya itu, untuk tahun ini seyogianya mereka sudah sesuai dengan ukuran apa yang tertera dalam saat pendaftaran masuk sekolah.
3: Selama proses pengerjaan dan pembagian seragam belum rampung, DPRD memberikan kelonggaran bagi siswa baru untuk menggunakan seragam dari jenjang sekolah sebelumnya.
7: Bahwa anak sekolah yang baru, silakan bagi mereka yang anak TK masih dikompensasi, itu bisa menggunakan pakaian TK-nya untuk di kelas 1 SD. Begitupun dengan di tingkat SMP, masih bisa dikompensasi memakai baju SD-nya untuk di SMP selama pembagian seragam ini belum terlaksana atau terbagikan kepada seluruh siswa baru yang SD dan SMP.
3: Sapri menambahkan, meski belum ada tenggat waktu resmi dari DPRD, pihaknya telah memeriksa sampel tas, baju, dan sepatu yang dinilai sudah memenuhi spesifikasi. DPRD Parepare juga membuka posko aduan baik secara institusi, personal, maupun media sosial jika nantinya orang tua siswa merasa kurang puas dengan seragam yang diterima.
7: Iya, bagi orang tua siswa yang tidak puas dengan apa yang nanti dibagikan dari pemerintah sebagai seragam gratis, kami di DPRD terbuka menerima aduan apa saja yang akan nantinya masuk ke kami.
2: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.
0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.